Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026 dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jati FM

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesalahan.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: The heart of Banda Aceh.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Tuna, apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu, yang pertama kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah, kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada tentang usia 3-5 tahun. Nah di usia

0: jatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jelti FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang rengan Jati. Senang sekali saya Dwi bisa kembali menemani Anda dalam zona sketsa keluarga. Dan di mana ruang berbagi cerita dan juga inspirasi seputar kehidupan keluarga yang selalu dekat dengan keseharian kita. Making Love Out of Nothing at All baru aja menemani Anda rengan Jati. Sebuah nomor bagus yang menceritakan ya bahwa cinta sejati itu tidak muncul secara instan dari hal yang kosong, hampa, atau dari kepalsuan. Cinta itu membutuhkan fondasi nyata, ketulusan, dan juga perasaan yang sejati antar manusia. Dan juga rekan Jati, lagu ini juga menjadi sangat ikonik ya, karena menyampaikan pesan tentang kerapuhan manusia. Dimana mungkin kalau kita dengarkan ya, di balik melodi yang megah dan juga vokal yang tinggi, lagu ini juga menyiratkan kepasrahan bahwa sekeras apapun kita berusaha, kita tidak bisa memaksakan hati seseorang ya. Dan juga rekan Jati, nomor bagus yang sangat legenda ini tentunya semoga bisa menjadi teman Anda di Rabu pagi menjelang siang 10 Juni 2026 hari ini. Dan cinta sejati, rekan Jati, juga selalu bertebaran di dalam sebuah keluarga. Sampai ketika kita kecil melihat orang tua, terkadang kita pernah berkata dalam hati, kalau sudah besar nanti, saya mau jadi ayah. Saya mau jadi seperti ayah yang keren ya. Atau mau jadi seperti ibu yang lemah lembut, yang bisa mencintai keluarga, yang bisa mengatur segalanya di dalam rumah. Tapi ada juga nih rekan Jati yang terpikirkan ya, aduh nanti kalau udah gede gak mau jadi seperti ayah deh. Nanti kalau udah gede gak mau cerewet deh seperti ibu. Ada juga ya. Dan mungkin Anda pernah melewati fase itu rekan Jati. Dan saat itu kita merasa orang tua terlalu banyak aturan mungkin, terlalu sering mengingatkan, atau bahkan kadang terasa menyebalkan. Sampai-sampai kita gak mau nih jadi seperti mereka nanti kalau udah gede ya. Tapi ada satu hal menarik nih rekan Jati, semakin bertambahnya usia, semakin banyak kebiasaan orang tua yang ternyata ikut kita lakukan. Seperti apa? Ikut cerewet kah? Dulu kesal mungkin karena sering diingatkan terus, matiin lampu gitu kalau udah gak dipakai, matiin kipas anginnya kalau udah keluar dari ruangannya. Nah sekarang kita sibuk nih yang matiin lampu, yang ngecek kipas angin udah dimatiin apa belum, udah AC-nya udah dimatiin apa belum sebelum keluar rumah. Dulu kita nganggapnya itu cerewet, tapi kalau sekarang udah menjadi kebiasaan kita ya rekan Jati, karena kita udah tahu nih, ketika lampu gak dimatiin, ketika udah gak digunakan, itu merupakan sebuah pemborosan ya. Dan mungkin dulu kita heran kenapa orang tua selalu mengingatkan soal pengeluaran. Sekarang kita udah mulai menghitung pengeluaran bulanan dengan serius. Dan yang paling sering terjadi, tanpa sadar kita mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang dulu sering keluar dari mulut ayah dan juga ibu. Dan rekan Jati, itulah yang akan kita bahas di pagi menjelang siang ini dalam sketsa keluarga. Kenapa semakin dewasa kita semakin mirip ya sama orang tua ya? Kira-kira kebiasaan apa dari orang tua yang sekarang mulai Anda lakukan juga rekan Jati? Bisa bagi ceritanya bersama kita ya hari ini. Dan tentu kita bakal bahas lebih jauh, apakah benar nih semakin dewasa kita semakin mirip dengan orang tua yang bahkan dulu kita gak mau nih dimirip-miripin. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Inilah 103,6 Jati.

Ya rekan jati masih membahas ya, kenapa semakin lama kita semakin mirip dengan orang tua, padahal dari dulu kita gak mau dimirip-miripin ya. Dan ternyata menjadi mirip orang tua ternyata bukan hal yang aneh. Dalam dunia psikologi dikenal dengan konsep ya, observational learning atau belajar melalui pengamatan. Sejak kecil, anak-anak menghabiskan begitu banyak waktu untuk melihat cara orang tuanya berbicara, menyelesaikan masalah, memperlakukan orang lain, hingga mengelola kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, semua itu tersimpan dalam ingatan dan menjadi bagian dari diri kita nih rekan jati. Makanya gak heran ketika kita dewasa kita tiba-tiba melakukan hal yang sama. Misalnya saat masih kecil kita sering dengar, matiin kipasnya, matiin lampunya kalau gak dipakai, jangan boros listrik, makan dulu sebelum pergi biar gak banyak pengeluaran di luar nanti. Nah, bertahun-tahun kemudian kalimat yang sama juga keluar dari mulut kita kepada adik, pasangan, atau bahkan anak-anak kita nih rekan jati. Dan menariknya lagi, yang sering diwariskan itu bukan hanya kebiasaan, tapi juga nilai kehidupan. Nah, jadi kalau misalnya orang tua nih mengajarkan disiplin, kepedulian, kerja keras, atau tanggung jawab melalui contoh sehari-hari, nilai-nilai itu biasanya ikut terbawa sampai dewasa. Karena itu ya, sering kita baru memahami alasan dibalik sikap orang tua setelah berada di posisi yang sama. Kita berada di pijakan yang sama gitu ya rekan jati. Ketika kita harus mengatur keuangan sendiri, ketika harus bekerja keras sendiri atau demi keluarga, atau saat harus bertanggung jawab terhadap orang lain. Baru kita kayak ngerasa, oh ternyata dulu ayah dan ibu melakukan itu karena sayang. Ada alasannya, ada sebab akibatnya ya. Dan mungkin itu yang salah satu tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi lebih dewasa.

Dan rekan Jati, satu hal lagi ya. Ada satu momen yang hampir dialami banyak orang ketika mereka beranjak dewasa. Momen ketika kita tiba-tiba sadar, loh, kok saya jadi seperti ayah atau ibu ya? Dulu mungkin kita sering protes ketika orang tua mengingatkan hal-hal yang menurut kita sepele. Dan seperti merapikan barang, menyimpan sesuatu yang masih bisa digunakan. Nah, saat kecil semua itu terasa berlebihan. Tapi ketika kita sudah harus membayar tagihan sendiri, mengurus rumah sendiri, atau mengatur kebutuhan keluarga, kita akan paham ya alasan dibalik kebiasaan tersebut. Tiba-tiba kita menjadi lebih peduli pada hal-hal yang dulu tidak pernah kita perhatikan. Bahkan gak sedikit yang mulai mengucapkan kalimat-kalimat khas orang tua.

Dan rekan Jati, ternyata banyak kebiasaan orang tua yang awalnya kita anggap kuno ya, justru lahir dari pengalaman hidup mereka. Mereka pernah merasakan masa sulit, belajar mengatur keuangan, menjaga keluarga, dan memikirkan banyak hal yang mungkin belum kita pahami saat masih kecil. Karena itu semakin dewasa kita, bukan hanya meniru kebiasaan, tapi kita juga mulai memahami alasan dibalik kebiasaan tersebut. Dan coba ingat-ingat lagi nih rekan Jati, kebiasaan ayah atau ibu yang dulu sering Anda protes, tetapi kayaknya sekarang udah jadi apa ya, udah jadi kebiasaan Anda atau bahkan sering dilakukan.

Ya rekan jati, ketika kita berbicara ya tentang kemiripan dengan orang tua, seringkali yang pertama terlintas adalah kebiasaan sehari-hari. Padahal ada hal yang jauh lebih penting yang sering diwariskan dari orang tua kepada anak, yaitu nilai-nilai kehidupan ya. Misalnya ada orang yang tumbuh dalam keluarga yang selalu mengajarkan untuk menghargai orang lain. Ada yang sejak kecil dibiasakan untuk bertanggung jawab, menepati janji, atau tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Nah, mungkin saat kecil kita tidak menyadari ya bahwa itu adalah pelajaran hidup. Tapi ketika kita dewasa, nilai-nilai tersebut justru menjadi bekal yang sangat berharga. Dan bahkan seringkali kita baru menyadari pengaruhnya itu ketika menghadapi situasi tertentu. Saat harus bekerja keras demi mencapai tujuan, saat harus mengalah demi menjaga hubungan baik dengan keluarga, atau saat harus bangkit setelah mengalami kegagalan. Dan tanpa sadar kita mengingat cara orang tua menghadapi kehidupan. Dan rekan jati, tidak semua warisan keluarga berbentuk harta benda. Ada warisan yang nilainya jauh lebih besar, yaitu seperti sikap, karakter, dan juga prinsip hidup yang ditanamkan setiap hari melalui contoh sederhana. Untuk melupakanmu, nah, karena itu jika hari ini ya kita merasa memiliki sifat sabar, pekerja keras, peduli kepada sesama, atau selalu mengutamakan keluarga, mungkin ada peran besar orang tua di balik terbentuknya karakter tersebut. Dan menariknya, sekarang giliran kita yang sedang menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Anak-anak mungkin tidak selalu mendengarkan apa yang kita katakan, tetapi mereka sangat memperhatikan apa yang kita lakukan. Jadi, generasi, nilai apa sih yang kita wariskan kepada mereka, rekan jati? Dan pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya itu ya, bisa menentukan seperti apa generasi berikutnya akan tumbuh. Dan rekan jati, saya akan kembali lagi menemani Anda setelah satu nomor bagus berikut ini.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, semakin kita dewasa ya, kita mungkin semakin mengerti perjuangan orang tua. Dan memang ada satu hal yang sering dikatakan banyak orang ketika usia mereka bertambah. Dulu saya gak mengerti ya, kenapa begini, kenapa diharuskan begitu. Tapi sekarang saya baru paham apa maksud dari aturan yang dulu pernah dibuat sama orang tua. Kalimat ini biasanya muncul ketika seseorang mulai menghadapi tanggung jawab yang dulu pernah dipikul oleh orang tuanya. Saat masih kecil kita melihat orang tua sebagai sosok yang selalu bisa mengatasi masalah. Mereka tampak kuat, tahu harus berbuat apa, dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ketika dewasa kita mulai menyadari bahwa orang tua juga manusia biasa. Mereka juga pernah lelah, mereka pernah bingung, mereka juga pernah khawatir tentang masa depan keluarga. Hanya saja mungkin seringkali mereka memilih untuk menyimpan semua itu agar anak-anaknya tetap merasa aman.

Dengarkan, jadi banyak orang baru memahami arti kerja keras orang tua ketika mereka mulai bekerja sendiri. Baru memahami sulitnya mengatur keuangan ketika harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan baru memahami besarnya rasa khawatir orang tua ketika memiliki anak atau orang yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin karena itu ya rekan jati, semakin dewasa, rasa hormat kepada orang tua seringkali bertambah. Bukan karena orang tua selalu benar, tetapi karena kita mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Kita mulai menyadari bahwa di setiap nasihat rekan jati ada pengalaman hidup. Di balik setiap larangan ada rasa sayang. Dan di balik setiap pengorbanan ada harapan agar anak-anaknya bisa hidup lebih baik.

Dan maka jika hari ini rekan Jati, kita merasa masih ada banyak hal dalam diri yang mirip dengan orang tua, mungkin itu bukan sesuatu yang harus dihindari ya. Dan juga karena bisa jadi ya, kita yang sedang kita warisi ini bukan hanya kebiasaan mereka, tetapi juga ketulusan, tanggung jawab, dan kasih sayang selama ini mereka tunjukkan kepada keluarga.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Selamat pagi menjelang siang ya, bagi Anda dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan terbaik di hari Rabu, masih di 10 Juni 2026. Semoga kita bisa melalui bulan ini dengan hal-hal baik ya. Dan juga tentunya semoga kita bisa mengenang kenangan terbaik juga di pertengahan tahun ini, apalagi bersama keluarga tercinta Rekan Jati. Dan ngomongin tentang kenangan bersama keluarga ya Rekan Jati, mungkin ada hal-hal yang ngebuat kita ngerasa, wah itu dia warna ketika saya masih kecil. Dimarahi sama orang tua, selalu diingatkan, selalu diberikan petuah, nasihat, yang bahkan dulu kayaknya gak bisa masuk gitu ya ke dalam kepala. Tapi sekarang kenapa rasanya nasihat-nasihat itu udah mulai relate, udah mulai kerasa? Kenapa dulu orang tua sering marah-marah ya? Nah, kalau tadi kita membahas sisi yang lebih dalam ya, tentang nilai-nilai kehidupan yang masuk ke diri kita seiring dengan berjalannya waktu yang secara tidak langsung ya datang dari orang tua. Nah, kalau sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin membuat kita tersenyum. Karena seringkali kesadaran bahwa kita mulai mirip orang tua itu datang dari hal-hal lucu dan juga tidak terduga. Misalnya dulu kita gak ngerti nih, kenapa ayah suka berkeliling rumah, periksain pintu-pintu sebelum tidur. Rasanya kayak berlebihan gitu ya. Tapi kalau sekarang, baru rebahan sebentar, tiba-tiba kita ingat. Loh, tadi pintu belakang udah dikunci belum ya? Pintu depan tadi udah digembok belum ya? Terus kita bangun nih, ngecek lagi. Se-effort itu sekarang ya. Atau dulu kita heran, kenapa ibu selalu nyuruh kita ngabisin makanan, padahal udah kenyang, udah gak bisa makan lagi. Sekarang kita ngeliat makanan yang tersisa sedikit di meja, kita bakal bilang kayak, aduh sayang banget ini kalau dibuang, masih bisa dimakan sih ini. Dan ada juga yang dulu sering ngeluh ketika diajak bangun pagi waktu libur. Kenapa sih waktu libur ini harus bangun pagi? Kenapa sih gak boleh santai-santai weekend pagi? Kan jarang ya, kalau sekolah gak bisa. Tapi ketika dewasa justru ya Rekan Jati, kita malah kebangun sendiri pagi-pagi dan harus pergi kerja. Bahkan weekend kita juga masih memiliki kewajiban di kehidupan yang dewasa ini ya. Dan momen-momen seperti ini sering membuat kita tertawa ya, karena ternyata ada banyak kebiasaan orang tua yang diam-diam sudah menjadi bagian dari diri kita. Bahkan kadang bukan hanya kebiasaan, tetapi juga ekspresi wajah, cara berbicara, hingga kalimat-kalimat yang keluar saat menghadapi situasi tersendiri, situasi tertentu ya. Dan biasanya orang pertama yang menyadari hal tersebut adalah anggota keluarga kita sendiri. Mungkin pasangan kita Rekan Jati pernah berkata, cara bicaranya kamu itu mirip banget sama ayah kamu. Dan atau saudara kita pernah bercanda nih, wah sekarang udah mulai mirip ibu ya, suka ngomel. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi kalau dipikir-pikir, itu menunjukkan betapa besar pengaruh keluarga dalam membentuk diri kita. Karena selama bertahun-tahun, rumah adalah tempat pertama kita belajar tentang kehidupan. Tempat pertama kita melihat bagaimana seseorang menunjukkan perhatian, menghadapi masalah, bekerja keras, dan juga Rekan Jati menjaga orang-orang yang disayangi. Kalau hari ini ada kebiasaan baik dari orang tua yang menempel dalam diri kita, mungkin itu adalah salah satu warisan terbaik yang mereka tinggalkan.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Zona sketsa keluarga ya. Dan banyak yang bertanya nih, mirip orang tua itu apakah harus sama persis? Narga Jati ketika membahas tentang semakin dewasa, kita semakin mirip dengan orang tua. Bukan dari sekedar paras, tetapi juga suara, juga bagaimana cara kita menghadapi masalah, dan juga bagaimana kita berperilaku ya. Kalau dulu mungkin kita agak sebel nih sama orang tua ketika disuruh ini itu, disuruh disiplin, disuruh hemat. Tapi kalau sekarang kita udah mulai relate. Wah, iya ya. Loh, kok saya semakin mirip nih sama ayah dulu ya, yang sebelum tidur harus muter-muter rumah dulu, ngecek lampu, ngecek listrik, ngecek kompor, semuanya. Nah, hal ini Rekan Jati juga ada satu hal yang penting untuk kita pahami. Menjadi mirip orang tua itu bukan berarti kita harus menjadi salinan mereka sepenuhnya. Karena setiap generasi hidup di zaman yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda, dan punya pengalaman hidup yang berbeda juga. Dan kalau kita ngebahas ya, tadi kita udah bahas tentang hal-hal yang mirip, yang semakin dewasa kita semakin paham dan juga semakin kita semakin tidak bisa menghindari untuk bisa dimirip-miripkan pada orang tua. Nah kalau sekarang ini ya Rekan Jati, bukan berarti kita menjadi salinan mereka. Karena setiap generasi, seperti tadi kita bahas, generasi itu hidup di zaman yang berbeda. Ada banyak hal

Dan juga rekan jati, karena keluarga itu bukan sekedar tempat mewariskan kebiasaan, tetapi juga tempat mewariskan pembelajaran. Misalnya kalau dulu orang tua menunjukkan kasih sayang lewat tindakan, mungkin sekarang kita bisa menambahkan ungkapan kasih sayang melalui kata-kata. Jika dulu komunikasi dalam keluarga terasa terbatas karena kesibukan, mungkin sekarang kita bisa menyediakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan. Jadi semakin dewasa kita, memang semakin memahami dan menghargai orang tua, tapi bukan berarti perjalanan berhenti di sana. Kita rekan jati bisa membawa nilai-nilai yang baik yang mereka tanamkan, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan keluarga di masa sekarang. Karena pada akhirnya, setiap generasi memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak yang baik bagi generasi berikutnya.

0: Jetty FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, dari perbincangan kita hari ini ya, ada satu hal yang mungkin disadari banyak orang, dimana semakin bertambahnya usia, semakin banyak hal dari orang tua yang ternyata melekat dalam diri kita. Mulai dari kebiasaan sehari-hari, cara berpikir, cara menghadapi masalah, hingga nilai-nilai kehidupan yang mereka tanamkan sejak kita kecil dulu ya. Dan mungkin dulu kita sering berkata, saya gak mau deh jadi seperti ayah atau ibu. Banyak aturannya, bawel gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita justru mulai memahami alasan dibalik banyak hal yang mereka lakukan. Dan mungkin kemiripan itu bukan sesuatu yang perlu dihindari, karena di dalamnya ada pelajaran tentang tanggung jawab, kepedulian, kerja keras, dan kasih sayang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan rekan Jati, semoga kita bisa mengambil nilai-nilai baik yang telah diajarkan orang tua, sekaligus terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik untuk keluarga kita hari ini dan di masa yang akan datang.

Dan Rekan JT usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia konsen bersama kita ya, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Dan tetap jaga kesehatan, luangkan waktu bersama keluarga tercinta Rekan Jati, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Rabu edisi 10 Juni 2026 kembali lagi bersama Safana di Sona Rehat Siang menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu bahagia.

Dan tentunya Rekan Jati, hari ini Rabu edisi 10 Juni 2026. Kembali lagi bersama Savana di sini di Sonar Reaksi yang kali ini seperti biasa menemani Anda dengan aneka informasi-informasi seputaran gaya hidup sehari-hari. Dan juga Savana bakalan puterin nomor-nomor bagus tentunya. Lalu Rekan Jati, buat Rekan Jati yang mau bergabung di sini, seperti biasa Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan di hari ini Rekan Jati Savana mau mengajak Rekan Jati sekalian menemani waktu istirahat Rekan Jati di siang ini dengan obrolan-obrolan santai seputaran hal-hal yang kita jalani sehari-hari. Dan tentunya Rekan Jati, banyak sekali orang-orang mengukur rasa kebahagiaan dari hal-hal di luar dirinya. Ada juga nih Rekan Jati yang merasa bahagia jika memiliki sesuatu yang diimpikan, pekerjaan impian, teman yang sempurna, rumah yang nyaman, dan penghasilan yang besar. Padahal Rekan Jati, sejatinya kebahagiaan seringkali lahir dari dalam diri kita sendiri.

Kemampuan untuk merasa bahagia juga kan jati seringkali tanpa harus bergantung pada kondisi tertentu atau kehadiran orang lain merupakan salah satu fondasi penting bagi kesehatan mental dan juga emosional kita. Dan hal ini rekan jati berkaitan dengan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan yang kita miliki serta mampu berdamai dengan perjalanan hidup masing-masing. Jadi di siang ini Sapana mau mengajak rekan jati untuk ngobrol santai tentang seputaran bahagia dimulai dari diri sendiri. Jadi rekan jati, Sapana akan kembali lagi tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi ada satu nomor bagus dari GAC, bahagia spesial untuk kita di siang ini. Jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.

0: suka.
1: Ya, Rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya Tulus, Jatuh Suka. Apalagi nih Rekan Jati, setelah kemarin malam beliau tampil menghibur ribuan penonton di Kota Banda Aceh. Yang memang Rekan Jati, suasana konser yang penuh nyanyian bersama, senyum dan kebersamaan seolah mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bisa hadir dari momen-momen sederhana. Dan tentunya Rekan Jati masih Savana tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dan langsung saja rekan jati, kita angkat penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Aku jatuh suka.
0: Iya, rekan jati, buat Anda yang mau bergabung masih sapa dan tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya. Di 08116821036 atau di 06514106 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.

Rekan Jati, kalau ngomongin tentang kebahagiaan, sebenarnya ada satu fondasi yang sering kali kita lupakan, yaitu rasa cinta pada diri sendiri. Dimana Rekan Jati, banyak sekali orang menganggap terlalu cinta kepada diri sendiri identik dengan memanjakan diri. Padahal maknanya jauh lebih dalam. Dimana Rekan Jati, mencintai diri sendiri adalah hal dari kita sebagai penghargaan diri, peduli pada kebutuhan diri, dan juga menerima diri kita secara utuh.

0: Menerima diri juga berarti tidak hanya bangga pada kelebihan yang kita miliki kan jadi, tetapi juga berdamai dengan kekurangan yang ada. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna, kita semua sedang belajar, bertumbuh dan juga berproses setiap harinya kan jadi. Dan salah satu hal yang sering menghambat kebahagiaan adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi sekarang nih kan jadi media sosial yang banyak sekali, yang ramai sekali membuat kita mudah melihat pencapaian, kesuksesan, bahkan kebahagiaan orang lain hanya dalam hitungan detik.
1: Aku jatuh suka.
0: Padahal ya rekan jati, yang terlihat di layar seringkali hanyalah bagian dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan cinta mereka, cerita mereka. Akibatnya juga rekan jati, kita mulai merasa kurang, merasa tertinggal, atau bahkan mempertanyakan nilai diri kita sendiri. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, ada yang berhasil lebih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, dan itu tidak membuat siapapun lebih baik atau lebih buruk. Jadi rekan jati, buat Anda nih yang mau sharing-sharing di sini bersama Savana ngebahas seputaran kebahagiaan dimulai dari diri sendiri, Savana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sebelum itu rekan jati, Savana akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Selamat siang Rekan Jati dimanapun Anda berada. Semoga Rekan Jati setelah kita menunaikan ibadah sholat zuhur tadi, hati kita menjadi lebih tenang, pikiran kita menjadi lebih jernih, dan langkah kita untuk menjalani hari ini dipenuhi semangat dan untuk melanjutkan aktivitas.
1: Tak bisa pulang penghasilanku pas-pasan.
0: Dan memang Rekan Jati, suasana kota di Banda Aceh, apalagi setelah ba'da zuhur ini, di tengahnya kesejukan hari ini dan lumayan ada sedikit terik juga Rekan Jati, kita sejenak berhenti dari kesibukan dan menghadap Sang Maha Kuasa. Di mana Rekan Jati, seringkali ada rasa damai yang sulit sekali kita jelaskan dengan kata-kata. Seolah kita diingatkan kembali bahwa hidup ini tidak harus dijalani dengan tergesa-gesa.
1: Ku bertamu ke rumah.
0: Terkadang juga Rekan Jati, yang membuat kita lelah bukan banyaknya pekerjaan, tapi melainkan banyaknya hal yang ingin kita kendalikan. Kita ingin semua berjalan sesuai dengan rencana, ingin semua orang memahami kita, ingin hasil kita sesuai dengan harapan. Tapi Rekan Jati, ketika kenyataan tidak sejalan dengan keinginan kita, hati pun seringkali mudah terasa gelisah.
1: Gengsi menyelimutiku.
0: Jadi Rekan Jati, di siang ini merupakan momen yang cocok sekali, di mana sangat tenang. Mungkin kita bisa belajar tentang satu hal yang sederhana namun sangat menenangkan, yaitu ikhlas.

Yang dimana rekan jati, ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas bukan berarti berhenti berusaha. Ikhlas adalah melakukan yang terbaik semampu kita, lalu menerima hasil dengan lapang dada. Karena tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Dan semua yang ditunda bukan berarti ditolak. Jadi rekan jati, di siang ini semoga kita selalu dalam keadaan yang perasaan tenang, ikhlas untuk segala hal, agar kita selalu bahagia dan tentunya selalu merasakan keindahan-keindahan dalam menjalani hari. Jadi rekan jadi Savana akan kembali lagi, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini, ada bara suara terbuang dalam waktu, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Raisya, Cinta Sempurna. Dan rekan jati masih ngebahas tentang kebahagiaan. Di mana nih rekan jati, memang di seperti sekarang kebahagiaan seringkali dicari kemana-mana. Ada yang mencari dalam pencapaian, ada juga yang mencari dalam pengakuan orang lain. Lalu juga rekan jati, ada juga yang berharap kebahagiaan datang ketika semua masalah selesai. Padahal nih rekan jati, kebahagiaan yang paling kuat justru lahir dari dalam diri kita sendiri. Dan juga kabar baiknya, kebahagiaan itu bisa dilatih melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana dalam hidup sehari-hari. Semua rasa yang lama terpendam. Dan tentunya masih sabar tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di sini rekan jati di 0811-6821036 atau di 0651410136 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sini rekan jati bisa sharing-sharing nih tips-tips kebahagiaan dari dalam diri sendiri di sini bersama Savana, atau juga mau diputerin nomor-nomor bagus juga tentunya bakalan Savana puterin. Musim berganti, ku kan selalu. Jadi rekan jati, salah satu strategi praktis mencapai kebahagiaan dari dalam diri adalah dengan membiasakan diri untuk bersyukur setiap hari. Dimana rekan jati, terkadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki hingga mulai melihat banyak hal yang belum kita dapatkan, tapi tanpa kita sadari kita sudah menikmati banyak nikmat yang sudah kita dapatkan. Hanya kamu. Dengan meluangkan waktu sejenak rekan jati untuk mengingat hal-hal baik yang terjadi hari ini, hati kita akan lebih mudah merasa cukup dan juga tenang. Lalu selain itu rekan jati, strategi selanjutnya adalah menetapkan batasan yang sehat. Dimana tidak semua permintaan harus kita iakan. Dimana tidak semua masalah orang lain harus menjadi beban kita. Belajar mengatakan tidak pada hal yang menguras energi bukanlah bentuk egois, melainkan cara menjaga kesehatan dan mental kita untuk tetap menghargai diri sendiri.

Dan tentunya rekan jati masih banyak lagi strategi praktis mencapai kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Tapi bakalan Sapana sharing-sharing setelah puterin nomor-nomor bagus. Jadi buat rekan jati juga yang mau bergabung di sini, Sapana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada satu nomor bagus darinya Bunga Citra Lestari, wanita terbahagia. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM Bahar Op Banda Aceh.

Iya, rekan, jadi masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dan juga baru saja kita dengerin satu nomor bagus darinya Niji, rekan jati, Rahasia Hati. Dan tentunya rekan jati di sini di Sona Rehat siang ini masih sapana tunggukan atensi Anda, baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-6821036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga rekan jati di via WhatsApp baru saja ada yang bergabung, yaitu William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit Jakarta Timur, yang katanya di siang ini mau request nomor bagus dari Tiara Andini 365 dan juga dari 10 to 5 Tak Jodoh. Siap untuk William, terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan tentunya buat rekan jati yang lain yang mau bergabung di sini masih sapana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Langsung saja rekan jati kita angkat penelpon kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, rekan jati ada Radit nih di PD Jaya. Radit, gimana kabarnya di siang ini? Alhamdulillah. Tapi kok suaranya kecil ya, Radit? Coba masuk lagi ya Radit.

0: Ya, halo. Halo, Radit. Buat Radit bisa dicoba lagi bergabung di sini bersama Salvana di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Andai kau tahu. Dan langsung saja rekan, jadi kita angkat penelpon kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok ada suara? Radi, gak ada suara tadi itu.
0: Widih, ada Kak Zubi Zubi rekan jati. Gimana Widih, kabarnya kakakku?
1: Alhamdulillah kabar baik adik.
0: Alhamdulillah. Tadi juga Kak Zubi Zubi sempat masuk pas Alvana angkat. Panggilan berakhir. Kira-kira kenapa ya?
1: Nggak tahu caranya nih. Udah kayak bawa tidur aja tadi.
0: Oh, udah sempat berlayar ke Pulau Kapuk berarti di siang ini
1: udah.
0: Ya? Itu
1: udah,
0: memang hal yang wajib dilakukan ya kak?
1: Kalau nggak ada aktivitas yang anu kali nggak harus wajib harus ada ke Pulau Kapuk. Tapi kalau ada pekerjaan satu dan lain hal nggak juga.
0: Oke, siap.
1: Dulu, Sapana. Tuh lagi lagi nangis, tuh lagi gule-gule, bergule-gule dia di lantai.
0: Iya, soalnya tadi suaranya Bang Radit kecil. Jadi Sapana minta gabung lagi. Yang masuk Kak Jubi-Jubi. Bang Raditnya udah enggak masuk lagi.
1: Iya, suaranya kecil. Tapi kan masih anak-anak
0: dia. Aduh. Sabar ya Bang Radit. Habis ini Bang Radit Sapana terima masuk nih. Dia usahain biar Bang Radit gak masuk ya.
1: Ya gak apa-apa.
0: Aduh.
1: Tadi dia baik hati kok. Dia itu kan trip dia supaya Kak Adit bisa masuk.
0: Kasian. Tapi gak apa-apa. Oke deh kakakku.
1: Kasihan sama Sapana, si Radit kasihan dia Radit.
0: Oke deh kakakku, jadi di siang ini Sapana ngebahas tentang hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari kak. Kayak bahagia ternyata sederhana, sesederhananya tuh kayak dimulai dari diri sendiri. Widih, kalau Kak Jubi-Jubi sepakat gak nih?
1: Bahagia dimulai dengan diri sendiri.
0: Iya.
1: Ya lah, maksudnya bisa bahagia orang yang mulai. Ya kita dimikin diri kita lah.
0: Jadi cara-cara sederhana Kak Zubi-Zubi selain tidur siang mungkin ngebahagiain ya, diri sendiri.
1: Ya salah satunya ya apa ya? Rati kepuasan apa kesenangan tadi?
0: Pokoknya boleh kesenangan kepuasan ya. Boleh kesenangan. Tapi ini kayaknya Kak Zubi-Zubi masih ngantuk nih, masih ya, berada di
1: mau, kalau tadi mau siangnya Radit di sana nggak masuk dulu kan?
0: Karena ya, ada ya.
1: Ada tujuan pribadi bang sama Radit
0: langsung disalib ya.
1: Oke, salah satunya kesenangan Kak Zu ya lihat kucing lagi ini usaha nih dekat Kak Zu, dia lagi bermanja minta disayang. Kayaknya sih satu kebahagiaan juga bagi Kak Zu.
0: Widih, Masya Allah, sesederhana itu ya.
1: Ya, soalnya kan dia tahu mana orang yang sayang sama dia, mana yang gak sayang sama dia, dia tahu.
0: Iya, betul sekali. Karena nalurinya itu memang selembut itu ya, Kak, kayak.
1: Tapi sebetulnya lembut juga dong.
0: Gak jadi deh.
1: Jadi kita
0: kan
1: kawan.
0: Bawa kakak. Iya, bawa aja kalau sama kakakku ini ketawa mulu.
1: Enggak juga.
0: Berarti
1: yang lain apa ya? Penting di salah satunya listriknya mati juga satu kebahagiaan.
0: Mantep, iya betul sekali kak.
1: Soalnya kalau dengan mati listrik apalagi di jam pagi ya. Itu banyak pekerjaan yang tertunda.
0: Iya, betul sekali.
1: Oh,
0: langsung
1: mati lampu jam 3 malam, jam 4 malam, itu kan hari yang mau masuk, gak masalah begitu. Karena kalau jam segitu kan kita nggak beraktivitas banyak yang tidur ya.
0: Iya betul Kak, jadi kayak males deh ini ngerjain ini, males deh produktif gitu kan.
1: Iya, misal mati lampunya jam 8, tidurnya jam 11:30, aduh siang ya sepertinya. Waduh yaudahlah, keteteran mau pekerjaan apalagi di daerah nggak sidang Kak Ju akhirnya.
0: Iya, nggak sidang, ih udah lama nggak dengar kata-kata itu. Oke deh kakakku, terima kasih udah sharing cara bahagia sederhananya. Oh iya Kak, di siang gini enaknya dengerin nomor bagus nih. Kira-kira kakakku pengen dengerin lagu apa nih?
1: Iya, lagi di sini agak mendung, kita gimana? Oh iya, lo ngapain?
0: Iya.
1: Nampak.
0: Iya. Tapi tadi memang waktu Sapana berangkat ke sini adem sih, enggak sepanas biasanya.
1: Sama berarti. Ya udahlah. Kak Ju mainkan satu Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata di dadaku. Oke,
1: jangan,
0: dari siapa? Yang judulnya apa tuh Kak?
1: Ternyata aku makin sayang, aku makin cinta gitu lah.
0: Ternyata aku makin cinta.
1: Nah, ya.
0: Ternyata aku makin cinta Vina Panduwinata. Sebentar ya Kak.
1: Belum dapat?
0: Belum. Ternyata aku makin cinta. Kak Jubi-Jubi makin cinta sama siapa nih? Sama Savana?
1: Kalau cinta kan banyak deh nih. Bisa jadi cinta sama lingkungan.
0: Ih mantep kali memang Kak Jubi-Jubi nih.
1: Bisa jadi sama binatang. Kalau binatang kecil sayang nih. Kalau Kak Ju cinta lawan jenis, suami dong.
0: Oke mantep. Itu gak boleh aneh-aneh tuh. Oke deh kakakku, udah dapet nih lagunya. Salam-salamnya
1: bos. Kalau udah dapet, apalah kan diikat bentar.
0: Iya jangan diikat, itu. Iya biar gak lari.
1: Jangan diambil sama orang itu, diikat.
0: Oke deh kakakku. Siap. Salam-salamnya buat siap.
1: Nanti kalau udah dapet lagu yang di sana pasti dia rampok deh nanti.
0: Iya tapi memang.
1: Kak Zulu mau salam ya. Kasihan biar masuk di radio ya. Salam ini lah buat Sapana. Selamat bertugas Sapana. Makasih udah temanin Kak Zulu walaupun ya cuma sebentar Kak Zulu dengar Sapana siaran ya. Dan sehat selalu ya Tia.
0: Amin kakakku, terima kasih.
1: Nah, buat adik itu ya, sama Rahli ya. Nanti dari itu aja kita bilang udah meraju. Dan gak mau makan, dia bilang mamanya. Baru itu kita bilang, gak mau makan ya. Padahal dia minta gak mau makan karena gak ada daging ayam. Coba ada daging ayam pasti bentar-bentar dia makan.
0: Oke deh.
1: Mudah-mudahan Radit. Kita bilang besar-besar, mana udah besar nih ya, apalagi ya. Biasanya aja yang agak imut-imut. Benar, Radit ya, selalu jadi ya.
0: Amin.
1: Masih nantinya, bisa buat ya Habib, ya tidak pernah masuk lagi ya.
0: Iya ya Habib belum pernah masuk lagi.
1: Tapi malam kemarin saya jadi ada di sini di aplikasi di jalan. Mudah-mudahan Habib sehat.
0: Amin.
1: Alhamdulillah semua lah biar masuk lagi Radit.
0: Oke, siap kakakku. Terima kasih.
1: Siap ya. Ini Kak Ju itu nih. Kak Ju itu ya. 1, 2, 3, tekan dulu ya. Oh, tunggu dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rekan Jati, baru saja ada Kak Zubi-Zubi dari Sabang yang bergabung di sini. Semoga Kak Zubi-Zubi selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya selalu lancar-lancar urusannya. Dan ada penelpon selanjutnya nih, Rekan Jati. Kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, Yahbit.
2: Waalaikumsalam.
0: Widih, Rekan Jati. Iya, Yahbit. Gimana kabarnya, Yahbit?
2: baik-baik kali teman saya.
0: Iya, alhamdulillah. Tadi Yahbi dapat salam-salam dari Kak Zubi-Zubi, baru bergabung. Ya. Iya. Kak Zu. Kak Zu Sabang.
2: Udah pulang Sabang lagi.
0: Udah. Langsung terbang tadi Kak Zubi-Zubinya, katanya baru beres dari Pulau Kapuk.
2: Oh iya.
0: Iya ya, Bit. Iya. Iya, betul ya, Bit. Oh iya ya, Bit. Sabana mau tanya nih, ya, Bit. Kira-kira definisi bahagia ya, Bit, itu sesederhana apa? Oke. Iya ya, Bit.
2: Apa lagi?
0: Oke deh ya, Bi. Terima kasih. Jadi di siang-siang gini enaknya juga dengerin Umur Bagus nih ya, Bi. Biar lebih bahagia. Kira-kira ya, Bi, mau dengerin lagu apa nih? Biar Sabana puterin sekalian.
2: Lagunya ada.
0: Apa tuh?
2: Lagu Mamar ada.
0: Lagu siapa?
2: Mamar ada.
0: Kurang jelas ya, Bi.
2: Lagu Mama Z, lagu ngaji ada enggak deh?
0: Enggak ada deh kayaknya ya, Bit. Coba Sabana cari dulu ya, ya, Bit.
2: Iya, dua ya.
0: Kalau lagu lain ya, Bit?
2: Boleh, sama terserah Sabana ya.
0: Oke, siap ya, Bit. Sabana puterin ya nanti.
2: Ya.
0: Oke, kalau salam-salamnya buat siapa nih, Habib? Terima kasih. Iya.
2: Iya, pulau, berarti, kaki,
0: iya ya, Bit.
2: Semua aja ya.
0: Oke, siap ya, Bit. Terima kasih ya, Bit. Waalaikumsalam. Iya, Rekan Jati baru saja juga ada Yahbit dari Ulekareng baru saja bergabung di sini. Terima kasih untuk Yahbit yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan tentunya Sapan akan kembali lagi tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini, Rekan Jati. Untuk teleponnya ditahan dulu karena Sapan bakalan puterin nomor-nomor bagus darinya. Requestan William Henryson Susanto dari Kak Zubi-Zubi juga dan juga dari Yahbin. Jadi jangan kemana-mana karena ada banyak nomor bagus dan salah satunya ada Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata spesial untuk kita di siang ini.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya. T2, Tak Jodoh. Dan juga lagu ini merupakan special request dari William Henryson Susanto. Dan juga Rekan Jati, tak terasa lagu Tak Jodoh ini sudah membawa kita ke pukul 13.52 waktu Indonesia bagian Barat. Dimana Rekan Jati, kebersamaan kita di siang ini, di Sona Rehat Siang kali ini sudah berada di penghujung waktu acara. Dan dari obrolan kita hari ini Rekan Jati, ada satu hal yang bisa bersama-sama kita rasakan. Dimana bahagia bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, mencapai lebih tinggi, atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan juga terkadang bahagia adalah ketika kita mampu menerima diri sendiri, mensyukuri apa yang ada, terus bertumbuh tanpa harus membandingkan perjalanan hidup dengan siapapun. Kenang diriku. Dan tidak apa-apa Rekan Jati jika saat ini hidup kita belum sempurna. Tidak apa-apa juga jika kita masih ada impian yang sedang diperjuangkan. Yang terpenting adalah ketika kita tetap melangkah, tetap berusaha, dan tetap menghargai setiap proses yang sedang kita jalani. Dan Rekan Jati, sebelum saya Savana pamit dari Sona Rehat Siang ini, mari sama-sama kita luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Terima kasih karena sudah bertahan, terima kasih karena sudah berjuang, dan sudah melakukan yang terbaik hingga hari ini. Dan semoga Rekan Jati, obrolan kita siang ini membawa ketenangan. Semoga langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini menjadi jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Rekan Jati, menjaga hati, dan menjaga dan menyebarkan kebaikan kepada orang-orang tersayang di sekitar kita. Dan terima kasih untuk Rekan Jati yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Terima kasih juga untuk Rekan Jati yang dari tadi konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh, yang sharing-sharing bersama Savana tentunya, dan juga request-request nomor bagus. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Tetap semangat menjalani aktivitas, tetap tersenyum, dan ingatlah bahwa kebahagiaan seringkali dimulai dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jetty FM. The heart of Banda
1: Aceh. Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Iya, assalamualaikum malam Jati FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembe 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah merumpet kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi uro nyobaisan. Uro Rabu ya. 10 Juni 2026. Puha baronyo. Ya, semoga ban mandum dalam keadaan sehat. Lagi biasa, lagi kaim sampo po 6. Sampo po 5 ya. Lontuan bengen rekannya di tempat manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan lagi biasa. Sambilan tak dengan lagu na pembahasan. Membuka zona Poh Cakra, coba ada dengan sebuah lagu dari Nyawang. Untung kamonyo.

0: Iya, betul. Hei, koma 6 Jati FM, Daroh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Pohcakra, edisi Uro Rabu, 10 Juni 2026. Sebelum dari nyawang, untung kamonyo. Gukun li almarhum Muklis ya. Topik uronyo rekan Yati adat Aceh dalam gujaga. Ya, adat Aceh dalam gujaga alam ya. Adat Aceh dalam menjaga alamnya gimana cara ya? Le kan adatnya dalam menjaga alam ya? Oke rekan Yati, ya dengar punya dengar sirhat berdengar apa jebu. Oke rekan Yati, salam sejahtera dan selamat siangnya jelang sore untuk mandum rekan Yati yang dengar-dengar di Pat Manteng dan dengar jati uronyo. Getanya kaim tak dengar tentang ruluh alamnya, kerusakan alam iraya ya, atau mungkin hasil panen yang hidrun ya. Tapi nane depur rekan Yati ya, ratusan ton yang kau likut ya, nenek moyang tanyo indah tunyo ya, nyan karena panduan hudep yang terbukti ampuh ya untuk menjaga keseimbangan alam. Bagi indah tu tanya jamun, bagi urung cik tanya awai ya, alamnya kan sekedar tempat minta rezeki ya, melainkan titipan yang harus tanya jaga ya, supaya tetap memberi manfaat untuk anak cucu. Jadi urungnya di zona poh cakera tanya akan kalian topik ya yang penuh dengan makna adat Aceh dalam menjaga alam. Jadi mari kita telusuri kearifan yang katribnya yang kage puarih dari Indato Dayang Jamun ternyata cukup relevan untuk ta selesaikan masalah lingkungan di Jamun Jino. Jadi tetap bersama, tetap dengan kamu di sini. Yang kena gabung ya, silakan ya 0651106 atau telepon GSM 0811-682-10-6. Menurut rekan Yati ya, yang contoh adat Aceh dalam menjaga bumonyo ya. Contoh adat Aceh dalam menjaga alam ya. Contoh adat Aceh dalam menjaga alamnya. Kamu tahu kan? Contoh adat yang Aceh dalam menjaga alam. Ya, kibat contoh ini ya. Oke, coba tebo telepon yang kabar bergabung naso. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bayang?
0: Alhamdulillah, sehat Kak Eli.
1: Syukur alhamdulillah, semoga bu sehat-sehat mendung dengan
0: orang-orang
1: yang
0: di iya. Kak Eli, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat sih, ayah.
0: Dengan beraktivitas, Kak Eli?
1: Mana, ayah? Baru di baju buah.
0: Oh, baru baju buah, alhamdulillah.
1: Ya, ayah, baru di baju buah. Dengan aktivitas,
0: baju buah. Nikmat luar biasa, Kak Eli.
1: Alhamdulillah, memang yang itu yang tak inginkan. Semoga bu sehat lahir dan batin dan nyawa, ya.
0: Amin.
1: Dalam tubuh ibadah si roro, semoga bu sehat dan mandung.
0: Iya, amin. Kak Eli, contoh adat Aceh dalam gejaga alam.
1: Ya, yang pertama ya, ya yang kan kejadiannya yang 2000 yang akhir berita. Karena tanyo ada tanyo kita kan dari jamun ke jamun orang tua adanya ni. Ini ada sponsor yang terus kena ya.
0: Ya.
1: Mandi sendiri, ubi itu aku kaya dengan pergi enam dengan geno ya kan. Pakai susunya, pakai jarum. Lain-lain semua lain-lain, mungkin ada ikonnya ni semua lain. Tanya nak berganti lah lainnya.
0: Kau sibak pula di peluh pak mana?
1: Ya betul ya, ya Allah. aku menjaga orangnya kan. Ini orang yang masih itu kan bangga HP bagi tiko kayak akhirnya kan.
0: Iya.
1: Jadi mengkaji sebenarnya pi diburu tu tiko kayaknya naya. Mengkaji sampai alam lagi orang dia yang kejadiannya orang tinggi dia orang zaman. Walaupun dalam silah-silahnya, bapak kayak kalau tu orang ayah yang silah tu, bapak. Ini lagi yang bapak pilih, jalan yang par di pulang. Bapak pula, bapak pula yang buat untuk ukur untuk tu. Jadi, itu pun mandum. Lagi yang mesti juga tugas lagi untuk lepas kawinnya, kan? Kan anak jadi akar sabut di anak sama lagi bapak kayak lain. Makanya anak hidung ini. Jadi, mesti di anak hidung ini kan, potena iya ya jadi email ada juga ni mandu mang yang lah belum mengulir atau ada itu kan kapi koko pakai mandu jadi email lah mandu mang yang longsor kebanji bandang lah yang lah tapi banyak orang jamu banyak bapak minyak itu nggak pula bapak di jalan banyak bapak minyaknya banyak bapak minyak jalan minyak beli dan yang senang pula bapak kesempat ni selain berguna untuk mesti di dapat kong untuk mungkin EDP itu tu enam singgah di dalam tiada lagi dan yang rasa nanti bukti bukti dan ayah kan mengalirlah air ke tempat yang merat mendatar dan singgahlah air air di bawah di atas pohon ayah kan. Jadi dengan lagi walaupun kemarau tanya menyedam menyemun tetap nanti yang ditinggal bapa ke bapa airnya. Jadi ini mak di kota kota di kampung kampung kami berbuah bukan dapat kudanya ayah kan kami jusumen. Bapak kaya pihak anak gulalim, sinyurnya pun bapak yang berbuah-buah lah misalnya. Ini kan tu, bapak macam kami itu ngasemi rumah, tapi mewah.
0: Luin rumah kami kesemen?
1: Ya, betul ya. Jadi, anak pak serap ni. Jadi, buat saya yeah. Kengkung, betul kong nanya. Lalu, oh, sama ayah yang ditiapnya, orang yang pun berarti, kenuri lalu, misalnya, kan? Orangnya lah yang ukur dia nak semerangan gak cok. Ada orang berarti itu hana boros sekiranya menyong kan. Malah ini karena hana hasil kapurun hasil laut. Maka ukur di kamu hai. Ada yang tak berlaku tu. Jadi ukur di kirim uang yang lain kan. Jadi tanya yang ini rata-rata lagi. Walaupun memang dari tanya ukur mewah uangnya. Tapi tanya kadang-kadang menghai dah belum ukur ayah. Itu macam masalah angin dia lah. Satu masalah lagi yang angin ayah mau ukur kan.
0: Hanang ko lewe nya kaya di.
1: Di mana ya?
0: Hanang ko lewe nya wah?
1: Nah, ya cuman agak
0: mahal kan
1: ini angin. Nah, angkut nah, cuman agak mahal.
0: Oh, agak mahal, ya, ya.
1: Tapi mesti di walaupun dah nyawa mahal, ada nama lagi dah nyawa macam, oh, itu tuh. Nah, ya, anaknya, nah, itu pejabat buang yang lain, kan? Menyuruh ngobit dia, dah nyawa, tempi tak polos, pejabat buang, dah nyawa hasilnya, angkut, ya. Guna angkut, ya, ya, ya. Alam tu kan lain-lain lama ya macam tu yang perlu ada jaga adat-adatnya lagi yang buat dia pelabak kaya macam mana di gunung lagi yang di laut lagi yang ya kan. Ini orang awal memang cukup juga bagi jaga yang tanya ini lain memang nak adat-adat yang dari orang yang laut orang gunung lagi yang kan. Dia sama menjamun berdua ya. Ya.
0: Okey.
1: Mana mantang ayah lagi Kylie?
0: Get Kylie.
1: Ayah lagu siapa hari pergi ya?
0: Judul apa Kylie?
1: Bohlam On.
0: Bohlam On.
1: Darinya kita al syukur ah.
0: Oh syukur ah.
1: Untuk mengenang syukur yang ke almarhum.
0: Kalau mana kak Eli?
1: Nah ayah lagu ya?
0: Nah nak.
1: Bukan Salim yang phone ke ayah untuk semoga aku sehat sampai selamat iman dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Berkah umur berkah rezeki semoga dalam lindungan Allah SWT keluarga ayah.
0: Amin.
1: Untuk Bang Basri dia sedih sedih mengucapkan semoga aku sehat jawanya dan berkompak-kompak sampai di sini. Untuk istan di anak di badan sini. Untuk de Radhi di Pijai semoga Radhi sehat sampai dengan bunda. Untuk si putra si anak dalam pusaka. Untuk keluarga Kak Eli, mak Kak Eli, adik Kak Eli yang nak dipijal semoga boleh sehat je. Keluarga lebih boleh. Untuk Kak Cik, untuk mama kembar Cik. Untuk Mawarti yang nak cikgu. Untuk Cik Sari dengan Cik Jamalia semoga boleh sehat habis tengok yang dalam penurut. Untuk Bang Rusli, beliau dalam langganan Bang Rusli ber. untuk anak din, semoga anak din juga sehat. Untuk Kak Berikla Aceh, Mama di Sabang din. Di mana, ke apa di mana. Lalu bungun cengkeh, kirim ke Mama juga ya. Dengan musim kesempatan lawang.
0: Iya, lawang ke pemurah juga.
1: Ya, Kak, pemurah-murah lah yang mana ya. Itu gila. Yang itu.
0: Iya.
1: Semoga bu muka masih cuan kak mani adik mani.
0: Yeah.
1: Untuk kak Rizkayana di kak Aisyah di Lampu Murut. Untuk Oma dengan Pak Afan di Siko. Semoga bu sehat tapi kak Anies di Turki. Anak kebun, anak tua, anak taman. Semoga bu sehat di Mandung. Untuk Kak Erna di Pelanggahan, kak Kijana di Kampung Dia. Waktu di Kampung Ramadi, semoga bu sehat. Ajir di Surya Al-Mansur. Untuk Makna dengan Septis yang di Peniti, semoga bu sehat tapi Makna. Untuk Kanda Suhada, kemana Kanda Suhada tidak pernah dengar suara leh. Semoga bu sehat di Kanda. Untuk Kak Inong di Lamrung dengan Arinda. Untuk Umi dengan Tungku di mana siapa pun. Untuk Maidi di Montes. Untuk Rizal di Montes, Andesmon. Untuk Ana di Prada, untuk Ferry Faisal di BB. Dan untuk Mandu-Mandu Manjiwayah, nanti mendengar rakan-rakan muda Pak Mantan berada, semoga bersehat Mandu. Terima kasih ya, Bu.
0: Ya, Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
0: Dengan Radit. Apa kabar, Radit?
2: Apa kabar, eh, Eno?
0: Oke.
2: Gimana, Eno? Aman, lah?
0: Sino aman, Radit. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, lah. Gimana, Eno?
0: Tema, Eno, Radit. Contoh adat Aceh dalam menjaga alamnya.
2: Ya, jaga alam untuk jaga kemana-mana, jaga lagi-lagi selingkah-singkah rumah ya.
0: Alam bumi ya, menjaga bumi, menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga sekitar ji.
2: Oh kakak, kamu ya. Yang itu yang pertama, ayo. Ini lagi pohon-pohon kaya, ayo. Pohon-pohon babak kaya, ayo harus saya jaga sampai benda-benda yang pakai yang bermanfaat cina ya kan yang bermanfaat ya, sampai tak kau pakai berenggau ya. Dan sekalian sih pakainya sampai roh-roh bapak rumogok bagian lingkungan apa kah kah? Lain kadang-kadang pakai kan lebih contoh paman plam. Kan sering kadang-kadang kenang rumah kau apa. Alih api. Kadang berangkapu nak pakai ni. Kata kau pakai lang ni. Lagi contoh orang yang. Pakai pupu yang tu. Pupu yang nak ada kau. Jadi ubi nak pandai nasi malam apa. Man tengok. Saya jaga ubi nak tu alam yang lain. Apa yang kena. Biar sampai ke dia apa.
0: Ya.
2: Dan. Rumah tu. Ada sampah-sampah yang di baik-baik di berangkau lagi lah lampu kan.
0: Ya.
2: Kami nak sampah, kadang-kadang pakai yang hai timur si dah, kadang.
0: Oh,
2: kadang
0: ya.
2: Kadang mesti dengan sampah, kadang awal ikanong sampah dalam lampu.
0: Baik-baik berangkau.
2: Ya. Ya kan, kalau masuk saya ke alam si dah kan. Jadi, lagi tanya-tanya, budeknya ada berapa kan? Hansip zero dah, kan zero macam kan hana peh kan peh terjaga tu, terus alam bumi harus jaga, lingkungan maupun hasil alam, kita harus jaga hasil alamnya opi hancur, berangkah hoci, kadang-kadang nah hasil yang kita cok kedro tu, tapi nah hasil sih kadang-kadang hak umum, lagi contoh itu mah badan umum. นี่ยก่อนที่เรามีตะโพที่เรื่องดีที่มาวอมปลามเดือบแต่โน้มมีที่ปั๊มปั๊มนะที่ไอที่มาโกรธเลยมาอยากไปบาลีที่จิม
0: เนี่ยเนี่ย
2: ใบบางที่ที่มาบัลลังก์ผู้มุมเดือกหน้าไหนก็หน้าแต่โน้มมีฮะเนี่ยมาติวมุมไหมฮะเรื่องอะไรกันต่อเพื่อเรามันบาลาวาฮันซีเนี่ยนะบาบาตโนยราดเบดโกซีแต่จิตใจว่าดังฮานาเทสปุเลยะไอ้ลำปูกระดังดาราสวรรค์เราเลือดทัดอภิโกเปียไหนก็อยู่เปียไหนก็อยู่เลยฮะ
0: นับรวม
2: นับบรรยากาศวันใดยังคือยังจิตตะปะเกยังมุฟาดกระไรยังมุฟาดแต่ก็บ่าตัวยานานมุฟาดยังเมืองกูนกระไรยังกูก็นั่นยืดแต่ก็นานเบรกก็ประงอจีนะ
0: เนี่ย
2: อาตาจีเนี่ยยังลำกวงกูก็นั่นดัดดูโรจิระพินายก็
0: เนี่ย
2: ใช่เนี่ยวันหลุดละแกเนี่ยมันโหกระดังอะไรเลยหรือวะ
0: โอเคระดิดขอบคุณระดิดประดับประดิด
2: เนี่ยขอบคุณมากอ่ะรันรื้อเลยมันก็หายกัน
0: เนี่ยดับเลยประดับประดิด
2: lagu boleh gue yo ya gue aja wah man lapor sana dari bungong sitangke Rida Rahmi nama ya
0: bungong sitangke
2: Rida Rahmi
0: Bungong si tangke ya.
2: Oh.
0: Lagu baru apa akan Hana berarti. Ya.
2: Baru uji dah yang tam.
0: Baru.
2: Nawa tebay santri, insyaallah. Hah. Nah, apa pembay santri kadang naluang keruntung pe ya.
0: Ya.
2: Lain nama tera. Nubuta aju. Sabra muda bu na ya sabra muda.
0: Sabra muda na coba tekalan. Na Abu Syamah Allahuli naci dalam belang bintang sawab ibu na sembahyang pura-pura. Nyamatang Radit.
2: Lain nana sallallahu wasallam ana ya.
0: Ana Radit.
2: Menya ana. Mutaju sifut ate na ya.
0: Sifut ate.
2: Ha?
0: Sifut ate.
2: Dari Salim Group ah.
0: Seafood Hati sang na.
2: Nah.
0: Seafood Hati ya.
2: Ah.
0: Ko ana di bit.
2: Allah ya Allah ya Maha Rahman Allah ya Manan.
0: Nah Radit. Nah Radit.
2: Nah. Nyan saya.
0: Ke Radit.
2: Seafood Hati. Ale salam le pole gaya.
0: Mhm.
2: Kami ya.
0: Amin.
2: Sana. Baru tenai bu guru je nampak nama gaya baru.
0: Oh.
2: Ada lah. Ada
0: lah na.
2: Salam di ti bu guru nya lah ya. Yang ke Baisan berserta kapotai yang sama hurjo ngana ya.
0: Iya.
2: Hanya nak duduk apa yang luar ya? Tentu beli sama orang luar sama yang nak. Ayah kumain kisar saya yang nak bawa ketinan. Soalnya ini kan bang Ferry ya?
0: Iya.
2: Biasanya ni tak kena gue pikir pening ke kita bang Ferry. Pak John. Ini yang ke Bang Fikri ya?
0: Bang Fikri malam ah?
2: Bang Fikri kau dengar juga malam-malam waktu Fitri tu sihat tu okay ni Bang Fikri tu. Alah Bang Fikri. Cuba ramah lah. Amat okay. Kak Yayan, Nisha, Yasmin. Yo putri Azjawan, hana Sarah Lee ya.
0: Sarah Radit.
2: Gerak.
0: Sarah Lee Fiat.
2: Tu bunda bunda Lili saya. Yang pusing sekesa keluarga. Yang ke kaskai nasi satu.
0: Ya.
2: Mau bawa ni lah pula.
0: Iya.
2: Ya, abis. Kau je kasi semua-mula-mula tengah.
0: Good.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit di PD Jaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Ya Bid, apa kabar ya Bid?
3: Apa
0: aja? Iya. Alhamdulillah sehat ya Bid. Lipat ya Bid, dengan beraktivitas ya Bid.
3: Ini
0: rumahnya
3: dalam malu mana
0: sehat. Ah, nah teman kan bale bale bale panen ronyan. Tapi pai nambah baru 2 sebuah ga minggu.
3: Ya,
0: oh, menanya Bina. Iya ya Bid, anda pupu ya Bid, saya kena minta lain ya Bid. Ya Bid, adat Aceh, contoh adat getanyo dalam menjaga alam.
3: Nah, menjaga alamnya menjaga alamnya, harusnya satu tempat sampah di kampung Gunjok dan semua gotong royong ketingkatan perancangan membangun negara sampah keindahan desa walau sampah pada tempatnya kumannya mengejar dalam biar kepala dan dia benar semua menaruh kerti sangat pada yang dalam itu menakjub dengan desa sebenarnya. Tujuan dari semangat tuan kerja sebenarnya. Senang kongsong orang mengguruhnya, mengharus jaga, mengharus jaga keindahan kota, keindahan desa, memandum, banyak sepuh perangan. Menak-menak masih dengan berkain, berkomoh-komoh. Nyongenya ya.
0: Okey, siap. Ya Bid.
3: Saya pula lagu yang apa kau?
0: Ah terserah ya, ya Bid lagu. Batik. Yang lain ya Bid pula lagu yang lain ya Bid.
3: Banyak be ya.
0: Oh kan be. Hai Jucit. Hah? Jucit ya Bid.
3: Pada saya mak Bid. Hah?
0: Get. Okay, get. Get Habib, terima kasih Habib.
3: Belum saya kita main. Kira-kira di sini kita apa? Nazar dalam rom. Kerajin sedang kepatuhan, kewajiban, kepahaman, kepah yang dipilihkan, kepah anak dengan dua berita. Buka emang di mata waktu itu, buka emang di mata waktu itu. Pak, tertari kerja kerja ya. Ingin teman-teman ketemu ya, yang ketemu. Kalau jadi
0: iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bit na beno na Radit dan Kak Eli Pagar Air. Kanyati alamnya kan sekedar alam kan sekedar sumber daya yang jeda eksploitasi sesuka hati tanya kan kemenan ya. Jadi alamnya ya dianggap sebagai titipan yang harus dimanfaatkan dengan bijak ya, dan harus tapi waris dengan kondisi yang good kepada generasi berikut ji. Jadi nilainya jid ke dasar lahiji membago aturan adat yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, sebuah lagu dari Adunagan Bategio, lagu pesanan Ayah Bit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Cik, silakan adat Aceh dalam menjaga alam. Gimana contoh sih Kak Cik?
1: Tapi pedang-pedang itu ya.
0: Kiban kace pedang utun. Oh, baik tebang utun ya.
1: Iya, tebang utun. Karena itu utun yang pelindungan alam ya. Lestari alam yang pelindungan alam yang ada utun ya. Angin bagah tak serang. Bagah jangan onan tanam longsor apalagi gile apalagi inovasi karena Uku buat saya sangat kokoh ya.
0: Ya.
1: Oh, karena yang hanya dia menjadi gelombang-gelombang kan. Yang buat saya layak-layak ah. Pantang di gelombang pantang AI kena waktu ya. Karena mungkin ngon uku akar-akar buat saya yang layak-layak ah ya.
0: Okeynya punya. Mbak Bini laut, Mbak Bini kru ngah menana.
1: Oh, contoh dia awak pemul pulau. Ini hanya ni awak kaya raya ayah. Bagah tak? Angin-angin put aju kerung kena rumah. Hanya mutun dia gelombang langsung aju kena wat dengan rumah. Hanya mutun dia ayah. Hanya awak kaya raya. Hanya apa kan? Hanya pegangan awak kaya raya. Hanya pelindung li. Ya, karena awak kaya raya. Ya, kuji kong kaya raya tak ayah.
0: Ya,
1: ya. Kokoh deh. Tergelongan tanah memang kong. Inyo diklaim nanti ayah nyo hanya buat kaya nak ayah bagah tak longsor tanah tu je.
0: Ya.
1: Takoh je kaya hanya sekedar binan ayah. Ataupun tak boleh lah elah je contoh orang kamu di pulau ayah buat bangka. Buat bangka ni memang kokoh tak ukur je ayah.
0: Oh, buat bangka?
1: Oh, buat bangka. Orang yang tak ilak oh. Gelombang lah, oh, kelangsung kenong. Orangnya bina itu kan gelombang aluhan, tertimpa i, di nangkau ayahnya langsung mengecam. Ini hanya ayah abak kadi petun duka di. Karena aku ibak bangka, kau ayah raya ayah, kau lelah di petun. Tapi mau hanya abak kaya raya, nang, bagah tak ayah langsung, jamong i, unang ada angin, nanti ayah langsung, di unang ni, dia kaya petun. Tapi buat kaya ni, buat kaya raya-raya, buat kaya ampa-ampa, agak buat berengen, buat ketapang. Itulah buat bangka, yang kono buat kaya tahan-tahan ayah. Terus, ya iklim nanti ayah agak pupu buat aku nak. Orang kepunan ayah ni dia ya. Dia buat kaya dia ya. Maksudnya tak terbang tu, ayah nanti alamak tanya. Angin bagai di mana bagai mutun angin yang hanya bagai langsung di mana ya.
0: Okey, menjaga jaga bagai jaga utun
1: mangkace. Oh, jaga kelas tir, bukan kelas kajang ke lestarian kajang dah kan ya.
0: Lestarian hutan.
1: Oh,
0: lestari hutan ya.
1: Iya, mudah kenali utun. Untuk rojik tanya, untuk pelindungan rojik tanya. Ya, gelis yang bagah lansor. Ini daerah di ku. Di laut. Ada bagah AI. Di laut. Ada jihana tu. Cuma saya ingat. Ada cerita dia. Ya, sama dari pulau. Ada cerita dia. Ya, buat lo lo saya. Buat nipah. Halam bukun.
0: Buat nipah. Buat bangka. Buat bangka.
1: Iya,
0: ya.
1: Buat bangka. Buat nipah. Dia pokok je. Buat bangin. Dia pokok je. Buat benut.
0: Okay.
1: Buat benut nanti ayah. Nanti nyaman okay, ayah.
0: Okey, Kak Cik.
1: Cik nak kata lagu ayah sabar dari Cik Handayana. Boh hati put.
0: Boh hati put.
1: Iya, baru pun. Sepenuh hati orangnya boh hati put ayah.
0: Okey, Kak Cik. Terima kasih, Kak Cik.
1: Iya, ya. Salam ayah.
0: Oh, salam ke salam.
1: Oh ya, saldo yang penting ya. Saldo yang penting kaya, berkat umum, mudah rezeki, sehat awak ayah sekeluarga. Orang yang kedik dia juga bersihat sampai bila Allah. Orang yang ke penyiar radio jati, berdekat dengan Allah. Olehnya lo ke Bunda Nilo macam Mitra, ke awak abang lo, ke Pak Heri, ke Pak Isan, ke Dek Radik, ke Ayah Cut, ke Uki Daya, ke Kak Eno, ke Kak Nur Pulasye, ke Bang Bas, ke Mami Azad, ke Andesmon, ke semua ya, ke Kak Elia ya.
0: Kak Eli.
1: Ke Kak Eli. Salam dari si Kak Eli ya. Nyalong ke Dek Radik. Ke mana-mana dong ya.
0: Oke, siap. Saya
1: menunggu selama iman satu-satu di akhiran. Lagu Cik Ijo kaya, saya bunda Nilo Macang Utra, hanya kawak abang lu. Ayah rak tua ya, sumpah serat kami ya. Rak tua, bro, dro tu.
0: Anak bapa tua dia ke anak bapa?
1: Oh, tapi kemana mendung-mendung, ayah. Kemana mendung, kena mendung. Olehnya untuk ayah, kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, boleh payah betul jatuh tanah suci ayah ya.
0: Amin.
1: Makasih banyak ayah.
0: Okay, sama-sama Kak Cik.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam dengan sa.
2: Musa ya.
0: Musa lipat.
2: Kawasan.
0: Kawasan te. Kawasan te.
2: Veti.
0: Oh, di rumah ha.
2: Ya.
0: Pupu inan.
2: Ayah pupu rekok ya.
0: Rekok pupu.
2: Negara merah.
0: Negara merah.
2: Iya.
0: Lagi Pak Dukun ko.
2: Semua. Namanya... Ayah hajok, ayah, ayah hajok ada perekun ni.
0: Okey. Apa teman rokok?
2: Hanya teman apa ayah?
0: Kiban. Nak teman-teman kopi kan?
2: Oh, nak kopi yang telefon.
0: Oh, telefon kopi. Pat,
2: pat. Ya, ha. Aku mah. Tuhum beli lah.
0: Pakai tuhum, kan yang tuhum?
2: Hai, apa tuhum?
0: Do you buy drink? Jika kaya do you buy drink ke lupi?
2: You buy drink ya lupi ayah.
0: Ya you buy drink naik kubanginan.
2: You buy tan.
0: You buy tan mang glejurut. Ha?
2: Glejurut.
0: Ya di kunan apa?
2: Ya, di depot ayah.
0: Oh, di depot. Anak jak ino.
2: Ha, kumah ni hai, kumah.
0: Tak bapa kecil nak kenjut.
2: Bapa kecil aku mah ada umur dulu.
0: Panai tu u, mana tu u minan?
2: Han? Aku kelenduk macam ah. Kelenduk ah.
0: Han aduk cik. Okey, Moksal.
2: Si, no, ana ayah yo.
0: Ana ayah ro Selasa tok ya. Lo Moksal. Kau kamu, Sal? Sal? Halo, Muksal. Kau kamu, Sal? Kak? Oke.
2: Ayo.
0: Tak nak, tuh.
2: Kau kacau dari orangnya. Baru ada ni hujok.
0: Mau menekan?
2: Ada ke anak hujok?
0: Oh. Okey pelagu ranya.
2: Pelagu mana ayo?
0: Okey terserah pelagu dengar.
2: Mati air.
0: Arma mati air.
2: Dudun minta bayar sebo. Yang ke ayo?
0: Yang ke nah. Menang-menang Musal.
2: Ya, jom ya. Tadi muka ayah telefon juga. Muka ayah muda rezeki.
0: Amin.
2: Umat iman akhirat. Boleh ibadat ayah mandu ayah.
0: Iya.
2: Menting. Baik ke guru-guru.
0: Baik ke
2: guru.
0: Ya. Baik ke guru mah. Ya, kesalam.
2: Ya.
0: Kesalam, Muksal.
2: Kan yang ayah halau-halau tadi, Mci. Kainang lalu, kainang kalau udah demang ya.
0: Kainang kalau.
2: Oh, dekat dia demang you.
0: Okey.
2: Demang kainang. Oh, bambas, bambas pasuri. Oh, Pak Mui, Bu Nara.
0: Ya.
2: Eh, kau dah nak nama you. Adik saya, Adik Ananyong.
0: Ya.
2: Kamu Abang Gantung. Adik saya, Umi Sabah pun. Pak Mui, Ngai Bu Nara. Selamat Rifai. Tapi makna.
0: Ya.
2: Ya.
0: Ke mana mandum?
2: Beri salam. Ada yang mandum dulu.
0: Okey, Muksal.
2: Ya, ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum, Muksal.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Tiga dah tamu ronyo.
3: Tiga dah empat. Empat.
0: Empat kan? Alhamdulillah.
3: Kamu kai le, nu kamu belum buka.
0: Bang ronyo bang Bas.
3: Ronyo alhamdulillah. Emang itu nak kira ulo ya. Baru kira ronyo kira pakai je ulo. Suam dah.
0: Oh alhamdulillah.
3: Kak, dua malam yang kau likun now dia na cepu lah. Ya, nali.
0: Apapun cuaca.
3: Jadi, tiban tema ya.
0: Adat Aceh, contoh adat Aceh dalam menjaga alam.
3: Oh, nyen contohnya lagi banjir-banjiran jaga alamnya. Ayah yang pertama ini tanya be takoh bakai ya dalam gelingan. Ia nyata takoh bakai raya-raya nyen. Ia hilang kampung lah. Banjir hilang kampung. Ia hilang kampung orang mandum yang
0: payah
3: saya kan.
0: Berarti
3: banyak buruh-buruh yang dihanjir tapi hilang kampung. Hanjir tapi hilang kampung. Sehingga bang mudang ia. Sehingga orang kampung ke mudang mana lah.
0: Ya.
3: Hanjir lah. Ada payah saya jaga. Sehingga jaga lingkungan yang payah saya jaga. Ya,
0: ya, ya, ya.
3: Jadi mereka muncul ia langsung ke mereka mulut ini tentang tengok orang kampung ni kan. Mbak kaya raya ni orang talang ni cukup berat muncul ia dengan orang kuku je kan. Cukup berat muncul ia. Banka anali bak kaya anali ukur je kan. Udah diserap ia oleh ukur kaya kan. Ya macam ya.
0: Get Bang Bas.
3: Nabi lagu Sabah, Jul Kedah macam ya.
0: Okey, Jul Kedah.
3: Tu lagu Jul Kedah yang good ya.
0: Yang good.
3: Tu lagu.
0: Oh, yang good tu lagu. Apa pegahnya Bang Bas?
3: Oh, nyana Nabi manteng nyana. Malanya nayo musa cin kaili yang kanur malanya radi tiga jaya alaman danjung minum di bersama mana malanya yang alam baru malanya kerajaan cin alian palu sini disuruh pak amri dengan lem tolong abang kubun di dengannya abang nganteng ke Erna tolong kain di kanur kan dengannya dengannya tolong nada di langlong malanyan ana ni berada malanyan dalam payapar bang to Pak John malanyan yang di penayungan so yang di penayung tapi dua ya
0: cut gam ya
3: cut cut gam lain tolong yang penayung
0: ialah ini penayung warga penayung. Assalamualaikum.
3: Salam. Anak ini memandu maju. Cepatlah. Abang kubun tu atau ayah gak. Anak ini memandu maju ayah lah.
0: Okey, Bang Bas.
3: Nyaman dengan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas, na muksal, na kaci. Rekan jati salah sabah kearifan lokal yang jite di Aceh nakuh. Panglima Laut. Ya. Jadi lembaga adatnya nya mengak tugas Panglima Lautnya ke mengatur aktivitas nelayan ya. Termasuk ya pajanjak melaut ya wilayah teh yang jidrop ungkut. Jadi tujuan jikan hanya menjaga ketertiban tapi di sini dipastikan sumber daya laut tetapna dan hana dieksploitasi yang berlebihan. Untuk Kak Inang mohon sabarannya karena lihat penelpon Kak Inang.

Hana kopi yang Hana fit, Hana luka yang Hana sakit, yang kah terjadi, Hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di sertoh lekoman amjati FM.

0: tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir tepri. Menyena salah adun tapo maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di serto leko manam jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Ya mantang dari Jalan Wedana lembah 57 Mipo Banda Aceh kasih tengah put ya. Tepat jika boleh lewat 52 menit dari Indonesia bagian barat. Cuba tabur dalam telepon yang kak gabung nak Inong. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Kainang.
3: Buan ya. Ayah anu pegah herona ieu munyo salah adik laki mah munyo salah abang laki mah mah munyo hana salah biro ya kak salah laki mah ya yang urang nampo.
2: Oh, mana nana salah apa? Ana tak.
3: Ana salah apa kadang perselisihan jalan macut abang kadang perselisihan abang kadang mah munyo urang ada katuri ya bana ya.
2: Berarti hana masalah apa? Hana hana persoalan.
3: Berarti hana hana dik ketabah masalah hana.
2: Hana je hana bagaimana kan?
3: Walaupun hana saling hana walaupun hana saling menyapa le ya.
2: Oh, nya berarti hana masalah.
3: Nya hana masalah hana. Kau bisa kata hana masalah. Tapi munyo ya, walaupun hana masalah ya, munyo saji hata gop ayah bet hata gop pagi ayah nanti munyo gop tu. Nya menan umpama ya apa dia salah paham.
2: Ger kainang.
3: Tema ya.
2: Kainang contoh adat Aceh dalam menjaga alam.
3: Oh, mana nak tak kayu anatan mumpun tak ayah buat kayu suwe tu ayah nak
2: contoh adat tanya Aceh dalam menjaga bumi, jaga alam, jaga lingkungan.
3: Oh, menan untuk menjaga alam ya.
2: Iya kainang.
3: Saya jaga alam ayah yang menung ayah. Biar sampai dia tak terbang pun yang nak ayah. Jadi alaman untuk di udik sikit ayah. Kita tanya udik sikit ayah.
2: Ya, ya.
3: Jadi menyom saji alam yang tak terbang ataupun tak cabut ataupun keban ayah. Jadi inya ayah hana lidong ayah. Izin saji hujan je yang menani itu hujan ayah mengalir aja. Maka kita tanya jir ke tak pegah haju banjir. Karena alam dia nak tanya kacok. Pusun bak-bak kaya yang kata koh mandu maya. Jadi uku jinyan. Kanali ya hantu serat iji jinyan ya.
2: Iya, badi jaga. Mas,
3: ya, hana saling le menjaga. Nya ino ya, lerat lah hana saling menjaga le ya. Lingkungan leleh teban kaya. Jadi pohon-pohon kabeh ditebang lahan mesti agak buh-buh ya, ha, sampah-sampah berkeliaran. Ya, jadi tanya hana terjaga le ya, ya ino. Jadi tanya makaji bro-kro ino ya, kata kamu bengih-bengih, kata saling kun-kun ya.
2: Yeah.
3: Karena lingkungan ayah hana terjaga ya.
2: Yeah.
3: Jadi eban tak pegah Aceh tanyanya hana pahli ya.
2: Yeah.
3: Jadi ino kalau ke doa eban ayah.
2: Ya baik kok bak kaye rangkaho.
3: Ya baik kok bak kaye menggaho ya. Karena bak kaye antinya yang serap ide iya ya. Jadi tanya hana banjir ya hana hana kaya rakyat ayah yang na bak bineh kung ayah yang bak bineh tu ayah munan hana libat bak kaye ayah langsung dari hut dalam kung ayah.
2: Ya ya.
3: Karena di hana lipat pelindungan iji ayah.
2: Ya.
3: Pada kalake bak raya tanya bak saudara tanya ayah beklah terbang beklah tertutup bak kaya ayah geno kan dengar kebakaran ayah dum.
2: Ya.
3: Yang kepui atuk nan ayah munyo itu nan ayah jika nak diroli ayah.
2: Ya.
3: Jika itu ju i dari lit tunggu ju kena baru hondo urung yang di baru han abe hondo mayahan. Ana saling dah jaga le ayah. Telaki bak tanya bak kawan-kawan tanya bak sahabat-sahabat tanya bak rakan-rakan tanya mandu jagalah lingkungan ayah. Ya. Nyamentong ayah balun ayah banyak balik ayah.
2: Get kainang.
3: Lagu ku lagu ayah nak putar sabar apa mengedah-gedah nya nak ayo ayu ayah apa dengan itu Marwan R ayo ayah nak putar lam
2: Marwan L
3: tapi bo mengedah bacut nya nak
2: ayo ni kita we yang mengedah-gedah nah
3: yang mengedah-gedah lah yang mupu-mupu kapan nya mupu ku itu lah ku nak ayah
2: kayak gini
3: karena ya lain on dia mupu-mupu dum
2: jut
3: kan. Okay, baleman kau meku sih. Baleman meku pusunan yang di samping baleman sih lebih meku lah mah ayah.
2: Salam kesak kainang.
3: Salam pantai keron ini ayah selamat bertugas sampai tuntas nanti ayah semoga orang jadi yang keluarga. Lehan ke Kak Cik Tanyo Cik. Lehan ke Kak Yana, Kak Siana, Kak Aisha Cik. Lehan ke Cik Mat tanya Cik, Elenyan ke Cik Ju tanya anak di Sabang Laut. Elenyan Kak Nur, Mama Cik, Elehan ke Bang Leman Cik, Nyam Besti. Semoga sehat jadi Bang Leman, Nyam Besti. Elenyan ke Radit Widijaya, Mawardi Cik. Elenyan ke Umi tanya anak di Nasa Patu, Mama Kembari Cik. Elehan ke Bunda Ani tanya anak Bang Samudra semoga sehat sabi. Alanyan ke Kak Eli, Ciputro, Lahan Kanda Syahada, Lahan Ibu Ketua Qiblah. Alanyan ke Bang Wawan dan Nyoci, semoga Bang Wawan yang dikwar sehat sabi. Alanyan Rahmat Sibren, Azhar Sib. Alanyan ke Pak Amri, Pak John. Alenyan ke Mandung-Mandung lagi ya bu, yang kata mau yang kau tamu dari Kak Inang saling kompak tu tadi ya bu.
2: Ket Kak Inang.
3: Nyaman tong ayah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inang lamreng narakannya ti dalam pekerja dalam membelang yang melampuh ya. Dalam kehidupan pertanian rekan jati masyarakat Aceh na cit ke jurun belang yang tugas ke jurun belangnya gato sistem pengairannya i dan jadwal pajan jit pulau padi ya. Jadi dengan najih aturan bersama lagi nyan penggunaan i ya jit lebih adi efisien sehingga lahan pertanian tetap produktif dan lingkungan tetap terjaga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Bang Bina?
1: Abang kan ayam tua.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana ya?
2: Alhamdulillah sehat jeroh.
1: Sehat.
2: Dengan puinan Bang Bina.
1: Yang lanjut dengan sebulan.
2: Alhamdulillah.
1: Dapat duro, kurang sihat ayah.
2: Pekan.
1: Hanya tak pegawai kan diri, cepu dia jawab.
2: Ah, pegawai dulu matang mahan.
1: Cuma pegawai dong, saya cepu je.
2: Nah, Ana.
1: Cepat Ana.
2: Ya, ya, ya.
1: Ya, udah normal, maka
2: sehat. Semoga maka sehat, Bang Bina, be.
1: Amin. Cuma hanya tak berhabat kan dulu lah.
2: Iya.
1: Ini cepu di mana ya, pegawai itu ya.
2: Nah, kayak kau mana?
1: Mana sih kau? Tapi pencurahan.
2: Alhamdulillah.
1: Ayah kena tau ayah.
2: Puno na kainong.
1: Ipa tinggal kena.
2: Di lamreng mulai kering.
1: Oh, dar. Cahaya cik ya.
2: Iya, cahaya cik ya.
1: Sehat cik kena.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Yang dalam maru hantar nak poli-poli.
2: Dalam maru?
1: Maru toli. Pokoknya mami orang ini suaranya.
2: Yang dah?
1: Nah, dengar dia. Pokoknya nanti lah maru je lah. Karena sama tu dengan yang cik.
2: Oh, benar. Okey. Nah,
1: ingat sama nama anak doktor. Ayah.
2: Wan Bang Bina.
1: Tema ayah mahu ni.
2: Tema aja Bang Bina adat Tanjung Aceh dalam terjaga lingkungan, terjaga alam, terjaga.
1: Oh, nah. jaga alam ke tahu tu ayo.
2: Jaga alam ya supaya alamnya tetap lestari, bena banjir, bena iraya, benanya oh. Bena je. Tak jaga begut.
1: Kapitnya kapitan juga tahu dong ya.
2: Ah.
1: Yang tekan tu baru orang sana saya ya. Kata lu
2: lah. Ya.
1: Ah, dia kejadian. Lagi orang yang di Birin lah.
2: Kepala di Birin.
1: Di Birin kan banjir orang.
2: Ah, banjir Iraya.
1: Ya. Sayang si ayah lah.
2: Makanya dah pula kaya bulu lah. Dah pula.
1: Angku.
2: Kau sibap pula tipu lu pak.
1: Ah, ya, ya. Ini orang ada pula lah. Ya, beda buka. Beda tu juga kau. Baru mau lewat tang bagi tangga nabi mati ya anak pula ni.
2: Pula.
1: Mati dah ada orang di pula dah dah berada kokoh tu.
2: Ya.
1: Anak pula ni anak orang yang mulai ya.
2: Tak
1: pula ke roh ni pula aru ke pula minggu tang.
2: Ya.
1: Ini satu minggu hana tiktok ya.
2: Sabtu minggu hana April Bang Bina.
1: Ya, ya. Aku ni baru telinga ada mana tu dalam dia.
2: Alhamdulillah.
1: Karena kadang ino kadang mati lampu lah.
2: Betul lampu, dah muka.
1: Kan kadang-kadang mati.
2: Oh, kadang-kadang mati lampu. Ah.
1: Ya. Minta pu tak percaya buat mana? Nak apa percaya ya mati lampu. Ayah nak percaya mana? Balas saya.
2: Anak enam sen no.
1: Oh, enam sen.
2: Ya.
1: Nama nak belum sen.
2: Hana cik hana lahannya han tempat dah pelihara Bang Bina menyana
1: ya
2: menyana lahan tu nah dan
1: jangan kerja kau bumbung ah ayah nak tolong utang lagi
2: lagu pun Bang Bina
1: lagu pun lagu ah mana gua lagu Sabirin tu lagu ayah ada tajam mengenali utawatan tadi.
2: Sabirin.
1: Ah.
2: Yang tak lagu je ya?
1: Waktu ganyan di Medan kan apa judul lah.
2: Sabirin, yang tak lagu je Bang Bina. Kibar lirik je Bang Bina.
1: Nah. Sabi, kapa-kapa lon kan. Sabirin, apa tu nanti lagu ni. Tak ada rambut tak. Tapi lagu kan panik ayah.

0: Sabirin po yan, Nana. Sabirin po yan,
1: Anang
0: Nanay.
1: ABG na lon rindu lon pre ong janda pulau Aceh na Laila be undang bala kasihan tampo hana mo beda lenyan
0: Ah, ya, nama beda mentah ya. Ah, wah ya Rabi ya. Untuk arah ya.
1: Amin, get.
0: Yo mo beda mentah ya,
1: Pak. Yo mo beda.
0: Ya.
1: Oke, okay, Bang.
0: Ada mai kata mengaya.
1: Nah, padup bro ka Bang Bina, kainong na Bang Bas.
0: Tadi mentu mentang ya, yang ding jati, semoga bu sehat tapi ya, Pak.
1: Amin.
0: Terima kasih ya, Pak.
1: Sama-sama, Bang Bina. Ya.
0: Assalamualaikum. Ayah anak oi anak kemah tahun satu mari cari ya waktu.
1: Sama-sama.
0: Kunjungan Nabi Wariu.
1: Sama-sama Bang Bina get.
0: Aku yang kunjungan Nabi Wariu aku ke enggak kaya kan enggak kunjungan.
1: Oke Bang Bina.
0: Terima kasih ya Bang.
1: Sama-sama Bang Bina.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bina di Lambaru ya. Oke, untuk Kak Inong, untuk lagu long pilih dari Marwan L. Ya, dari Marwan L, long pilih untuk Kak Inong, apa judul ira? Nyamantang Kak Inong bah?

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, sirtul 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Ruang teman di zona Poh Cakra edisi Uro Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih yang mantan konsen di zona Poh Cakra. Ya, informasi WTK 25 menit lewat dari Poh Put. Ya, bagi rakan-rakan yang goh salat asar baik lale ya. Nah, wate 20 menit uku di zona Poh Cakra topik kurnya tentang pukun adat Aceh ya dalam menjaga menjaga alam. Narakannya tim menyetap pegah-pegah tentang Aceh ya yang terlintas di pikiran tanya nakeh budaya yang kaya, adat yang keng dan alam yang cukup laga, mulai dari pegunungan yang hijau, krung yang ili ijerneh ya, hingga laut yang jut ke sumber kehidupan bagi le masyarakat. Tapi rekannya tina nan den tepe, pasti kan tepe ya. Jauh si dalam istilah pelestarian lingkungan jut ke pembahasan modern saatnya. Masyarakat Acehnya ke seperti karena aturan adat yang mengajarkan kiban hudep berdampingan dengan alam. Jadi dalam kehidupan masyarakat Aceh, alamnya kan hanya sumber penghidupan, tapi amanah yang harus kita jaga, karenanya lahirlah mebago aturan dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun dari urung cita yang awai. Jadi katanya, kita turi karena najih panglima laut ya yang mengatur kehidupan dan kelestarian laut na ke Jurun Belang yang mengelola Belang ya hingga na aturan adat gampung yang mengajarkan masyarakat untuk hana deleh uteun ya hana merusak uteun dan sungai dan lingkungan sekitar ji. Jadi nilai-nilainya rekannya ti menunjukkan bahwa menjaga alam bukan sekedar kewajiban, tapi nyan bagian dari budaya dan identitas masyarakat Aceh. Dapat teleponnya ke gabung Naso. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pulo.
0: Ngan so dipat.
1: Sedari Udi Aceh Jaya.
0: Oke, gimana ronyo tanggonyan?
1: Tanggonyo. Aga lului baju
0: ayo. Oh, lului ronyo. Hana hana nyan.
1: Aga duduk-duduk.
0: Duduk-duduk. Nya i rumah pi lampu.
1: Di lampu sama.
0: Lampu jaga utun bega jaga alam be. Ha. Pupu inai lampu ronyo.
1: Jaga worien.
0: Baru mina kah borin?
1: Di bawah u kan jong.
0: Nu betul ni kirim kena.
1: Oh, ya betul ah.
0: Kirim kena apa?
1: Oh, nanti betul tu kirim bawa WA.
0: Pada belum tu kara panen om borin.
1: Oh, dekat lagi. Hah? Ngopi mau lagi dalam.
0: Oh, play tu belum tu berarti ya. Okey, lebih kan? Kau punya nala buah najak berarti.
1: Apa?
0: Nala buahan?
1: Dia apa lah jak ni yang habis ulang kering.
0: Kau punya dua bok pun ajar rugo bantang.
1: Kau yang habis ulang kering bukan sejak cik kena orang.
0: Kau betul. Kau punya limang bok pun ajar rugo bantang.
1: Ni keperlukan. Betim je tapi jauh. Bok lain.
0: Ha ni belah tambah mata nu buka di Bandar Aceh. Okey. Okey. Wei, betul. Nama mama mai bawa Badrinan.
1: Ya, yo mama hanya jui.
0: Oh, mama lagi rung pula mama. Rung pula nama mama rung pula.
1: Mama cik.
0: Putih lagi biji habibi ya. Ha. Ni. Ana nak kat nurunnya.
1: Ayo ana.
0: Pakon.
1: Ha. Hai ja ruga hai.
0: Pakon. Oh hai.
1: Oh. Sat sik gunung.
0: Oh, pakon demak gunung kan mantang tega kak Nur kan?
1: Hari kali bah.
0: Anu mak bajaro. Pur pula gurunya bang bang ambil.
1: Lagu wayo bidang lensa bandau.
0: Bidang lensa, oke.
1: Tuk de jalan jalan biar bid ulah kaleng. Kacu darita, mama bapa di Jogjeng dawa ulupa, jabai tam, jana lambaro, Jumat ilam baru, kak inong lam bereng, kak ili pagair, kak cik di kutai jentawa, ika di silimum, radin pidia jaya, jubaidah kota Sabang, yang lain memandung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
2: Ya, ya.
0: Iba nuronya Pak Amri.
2: Ya, kurung sehat jo ya.
0: Kurung sehat. Oh, semoga bakal sehat Pak Amri.
2: Ya.
0: Punah keluhan Pak Amri.
2: Ya, keluhan. Kurung labu.
0: Kurung labu. Berarti yang pajak pajak sama Hani ya Pak Amri.
2: Dia
0: kemana nih? Parah, dia ada yang apa-apa. Ah, tak apa Mimi, tak apa Nata, tak apa aja Rulti, Kak. Gelantau bahan anda lebu, wah.
2: Kontrol macam mana ya?
0: Ya, insya Allah tak jabat, Pak Amri.
2: Roro minggu macam
0: ya? Minggu, insya Allah, Pak Amri.
2: Mana, Pak Amri, nama dengan telepon, tak?
0: Iya. Dengar jar mo langsung ah.
2: Ya. Bu
0: muda kan ne. Iya, bawang plam kan na. Bawang plam na ci bawang plam kan?
2: Bawang plam ya. Ne mo bo.
0: Ya na bawang plam bawa baji ke kan na.
2: Ya,
0: boleh main aja. Boleh main, bapak J ya. Ya, Pak Amri.
2: Kita lagu raya.
0: Mantap bang, Pak Amri. Kita banyak adat adat yang Aceh jaga untuk menjaga alamnya.
2: Ini panen awak. Awak tanya anak kiri kan? Ikoh kayak si. Orjeka ya kaya lagu ya rayu-rayu wanita yang jadi oleh hang tu kepapu lah.
0: You know?
2: Tapi you know kaya bupe tapai.
0: Iblo
2: tu. Lagu tu.
0: Oh dan.
2: Iblo tu, kaya iblo mesti war tur bupe itu.
0: Oh, ni apa ya dud yang
2: berarti? Di mama dia oleh ha.
0: Di mama ibu kat ke triplek ah.
2: Aneh, itu kan ibu awal negara ya, kena itu pun juga pembangkit tenaga listrik.
0: Oh, itu ni nana.
2: Hanya teruk dia lima ratus ribu ya, ibu itu.
0: Okey, berarti nyor.
2: Apa nilai lah kaya langgli no?
0: Kabeiko berarti.
2: Kena ngopi tepa kalau go, kata awal roter, oh kaya lagu. Juga pupu.
0: Nyam nyam raja galam, kabanjir lah punya Pak Amri ya.
2: Mana orang kaya apa lagi awak-awak. Saya dah buka. Jadi awak apa orang yang dia tua para apa. Awak anak geru orang. Pokok dia awak. Kebal hukum.
0: Kebal hukum ah. Iban caranya baik kebal hukum ya. Masyarakat harus turun tangan ya berarti.
2: Kalau aku yang teru. Masyarakat lagi contoh nanti. Semua orang lah.
0: Yang kenyana.
2: Yang penting kau mati itu, yang kaya-kaya itu sih. Ada yang dikukuhkan orang kerung, kau menang ke ya.
0: Mari bersama-sama terjaga utun, terjaga alam.
2: Baraya iya lah. Sekali itu kampung ini. Anak tertian lagi.
0: Gek, Pak Amri. Lagu pun dapat Pak Amri. Supaya dia sip dapatlah lagu Pak Amri.
2: Lagu Lene aga.
0: Lagu
2: Lajang on janda.
0: Lajang on janda. Nyankah nalop na berarti Pak Amri. Tau tak?
2: Putih aja yang ada lelet sendang. Terpanci rasa.
0: Terpanci rasa.
2: Ya.
0: Get pamri.
2: Terlem. Lemah kali ya. Ini kalau pukulnya ada kembali ya.
0: Ada kepul ya.
2: Tapi ya ada kuih juga. Terlalu pota. Kaya hele semoga bu sehat tapi penyamu darah teki.
0: Amin.
2: Mam rempuk rumah teki pacang-pacang. Berilah Allah.
0: Insya Allah Pak Amri.
2: Anan ku ready. Ya bui mulai dari wajah. Nada mau wajah ya?
0: Barona.
2: Oh ni mana ya? Tapi bu jauh belang.
0: Si bu jauh belang ah?
2: Pak Jafar.
0: Pak Jafar.
2: Pak Ina Lamer. Pak Eli Bagari.
0: Okay, Pak Amri, bakal sehat Pak Amri.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri Kota Malaka. Nah, rekannya ti udun nyo cukup le peran penting sebagai sumber i lenyan tempat udip satwa-satwa ya dan pekundam penyangga kehidupan masyarakat. Jadi dalam padum-padum bah wilayah ya, nah aturan adat yang getam melarang koh kai secara sembarangan ya. Jadi pelarangan terhadap aturannya biasa aja na sanksi sosial ya maupun adat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya. Penutup ya.
0: Penutup seperti juga kan sekarang na.
3: Anak itu ya.
0: Iya.
3: Gimana ya?
0: Adat Aceh contoh adat Aceh dalam menjaga alam Kak Yana.
3: Siapa yang ngopi malamnya?
0: Ah, panen pet tiga ke, tiga ke kan tak tak ingat ingat le yang Kak sekarang Yana.
3: Iya betul.
0: Baiklah le tanya.
3: Jadi banyak masih lagi ya. Sudah mana punya de la urgen. Lagi panggil malah urgen lagi jaga be. Kalau kumpul dengan cara-cara di bom.
0: Ya, bek bom kot.
3: Bek bom kot. Karena kan merusak karen-karen di dalam ni kan.
0: Ya.
3: Racun. Jadi racun kan. Kan kot yang baik. Mata-mata yang nyancak di jahit-jahit. Mata kan.
0: Iya.
3: Itu kan kan ada ke konsumsi. Tanya oleh yang hurrah.
0: Ya.
3: Namanya tak utuh-utuhnya bek person. Buru riak, buru buru apa ya? Pemburuan liar.
0: Pemburuan liar.
3: Pemburuan liar. Lagi hewan-hewan yang dilindungi, hewan-hewan langka yang kan bek. Pak, nangan?
0: Ya.
3: Harus dilindungi. Ini yang bek. Tak usun. Harus tebang pilih lah. Bek tebang sembarangan. Bapak kaya yang maksudnya. Kita akan merugikan lagi. Ujung kerja. Lagi kejadian kat Tonilai kan? Longsor kan segala macam kan. Dengan tak pula bersama-sama ya, tak pula Pak Kaya kembali penghijauan kembali lagi yang lakukan di kartu-kartu kan?
0: Reboisasi ya.
3: Sama reboisasi. Lah Pak Kaya lain yang bisa udara tanya segar kembali, penghijauan kembali lah
0: kan.
3: Namanya dalam rampung lagi bikin mesin ni kan. Lagi nak kanduri belang dah pegat supaya pusun keberkahan lah. Saya kira rasa syukurnya ni ya.
0: Ya.
3: Jadi belang, kanduri laut, kanduri sudah ya, kanduri upun. Lagi-laginya lah ya.
0: Oke Kak Rizkana.
3: Percaya yang saya tahu. Ya, Pak Ramlan kali.
0: Ramlan pejudul.
3: Tintung aja ya.
0: Tintung ya. Get salam nak Kak Rizkana.
3: Salam kemandu maju ya. Berkah kedan dengan keluarga. Semoga saya kan mandu berkah umum berkah rezeki.
0: Amin.
3: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena Kak Rizkana na pamri nan buno nacit saptarius di Kurung Sabi. Kaput plus sama nih lewat dari po put ya harganya ti ya. Nah harganya ti perkembangan zaman ya, jadi membawa membago tantangan baru lagi sampe bruh plastik ya. Lehnya na alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alamnya. Karenanya nilai-nilai adat yang mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap alamnya semakin penting untuk tak terapkan.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Ya, Sirtul Hekomanam Jati FM Darung Pandang Aceh. Untuk Pamri, lagu Ulun Ganto Pamri bah. Manteng dari Laila Hashim ya. 50 mana lewat dari Poput Rekan Jati dari Pupu yang tak berkabunut tentang adat Aceh dalam menjaga alam. Ada yang kita pelajari yang bahwa masyarakat Aceh ke gepuarihkan le kearifan lokal dalam menjaga alam. Mulai dari aturan adat laut ya, cara mublang melampuh ya, pelestarian udin hingga budaya gotong royong, mandumnya mengajarkan katanya sebuah hal penting manusia dan alam harus hidup berdampingan secara harmonis. Jadi di tengah mubago tantangan lingkungan saatnya, nilai-nilai adatnya manteng jadikan sekedar cerita masa lalu. Tapi di sini na pedoman yang manteng cukup relevan untuk masa uke dan masa jino. Karena menjaga alam kan harus mulai dari hal-hal yang raya ya. Tanya juta dari hal kecil lagi ya, tambah beruh bak tempat ji ya, tak hemat i, tak pula bak kaya dan tak jaga lingkungan bersih. Nah kenyo langkah-langkah sederhana yang juta pubut di buro. Semoga perbincangan uronyo menambah wawasan si gegusnya untuk ingat katanya bahwa melestarikan alam berarti menjaga hidupnya kedro, karena ketika alam terjaga maka generasi uke ya juga dapat menikmati hasil dan manfaat. Oke, 55 menit lewat dari Pohput memanda ono lon.

dengan rekannya Didi Suwarna Pohcakra. Edisi Rabu 10 Juni 2026. Oke, tetap semangat, tetap peduli lingkungan, dan sabi bangga dengan budaya Aceh. Langsung dari Jalan Wedana, 557 Mibu Banda Aceh. Lumtuan Eplo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hudip nyo han sabi sama. Kadang dimiyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya baik sombong dan baik cangklak. Hana tente Allah nak cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serta 0.6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Inilah 103,6

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya, pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: kerja dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Talk Inspirasi.
2: Kita itu di website kita, di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah, bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang, atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Tanyo ngon sedara baik kelukaru, belum adun ngon ado, belagi anak jaro hanjir teprik, menyena salah adun tapi maah, menancit menye salah ado, karena dewasa siroro ureng terletak bak sifut sikap dan sanggup gibiki hayangget. Tetap konsen di Sertoh Lekoman 6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat sore rekan Jati, selamat menikmati aktivitas Anda hari ini di mana mungkin semuanya sudah mulai agak lega ya dengan aktivitas yang perlahan selesai, dengan sesuatu yang mungkin dari tadi seharian ya dikerjakan sekarang udah mulai pelan-pelan di stop sementara, dihentikan, atau bahkan mungkin Anda udah dalam perjalanan pulang ya. Ya menikmati lalu lintas kota Banda Aceh hari ini yang seperti biasa di jam-jam sibuknya selalu butuh kesabaran dan juga penuh dengan kehati-hatian, apalagi padat ya di beberapa titik di jalanan hari ini. Jadi memang rekan Jati perluaskan rasa sabar dan juga selalu patuh nih pada seluruh aturan lalu lintas.

Dan juga rekan jati, hari ini kita mendapatkan kabar yang luar biasa mengejutkan ya. Dimana masyarakat kelas menengah di Banda Aceh mengaku pasrah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamax yang mulai berlaku hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan ya, meski merasa keberatan karena biaya transportasi ikut meningkat rekan jati, dikatakan mereka mau tidak mau tetap harus membeli BBM tersebut karena kendaraan pribadi masih menjadi kebutuhan utama untuk bekerja, mengantar anak sekolah, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan diketahui rekan jati, PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green 95 mulai Rabu 10 Juni 2026 atau hari ini. Dan khusus di Aceh, harga Pertamax ditetapkan di harga Rp16.650 per liternya. Sementara di kawasan pelabuhan bebas dan pelabuhan perdagangan bebas Sabang, Pertamax dijual di harga Rp15.250 per liternya. Adapun untuk harga Pertamax Turbo mencapai Rp21.200 per liter, Dex Lite di Rp23.500 per liter, dan Pertamina Dex di Rp25.350 per liternya. Sementara itu, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan, yakni Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter, dan Biosolar di Rp6.800 per liternya. Dan kenaikan harga Pertamax sebesar Rp4.050 per liter ini membuat warga mulai kembali menghitung pengeluaran bulanan mereka ya. Bagi sebagian masyarakat yang setiap hari menggunakan kendaraan dan juga selisih harga BBM terasa langsung pada cepat habisnya uang belanja harian. Dan juga rekan jati, dikatakan ya bahwa di keseluruhan serupa ya disampaikan oleh beberapa warga bahwa naiknya harga Pertamax khususnya mempengaruhi pengeluaran mereka. Dan tentunya para warga berharap harga BBM bisa kembali stabil agar tidak terus menekan pengeluaran, terutama bagi mereka yang setiap hari bergantung pada kendaraan pribadi untuk bekerja dan juga beraktivitas. Dan rekan jati, informasi kita di sore hingga malam nanti tentunya masih banyak ya, spesial untuk Anda hanya di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Dan informasi kita di sore ini, Rekan Jati, datang dari Yayasan Apple Green Aceh yang mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH untuk mengusut tuntas kebakaran stokpil batu bara milik PT PLN Nusantara Power di Kabupaten Nagan Raya. Kebakaran yang memicu kepulan asap pekat ini, Rekan Jati, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan juga lingkungan sekitar apabila tidak ditangani secara serius, transparan, dan juga accountable. Nah, Direktur Yayasan Apple Green Aceh, yaitu Syukur, meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab kebakaran, menelusuri kemungkinan kelalaian dalam pengelolaan fasilitas, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum jika ditemukan unsur pelanggaran. Dan selain itu, Rekan Jati, Apple Green Aceh juga mendesak KLH untuk segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi independen, pengukuran kualitas udara, pengambilan sampel lingkungan, serta mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Dan menurut Syukur, Rekan Jati, asap yang muncul dari kebakaran stokpil batu bara berpotensi mengandung partikel berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit pernafasan. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, serta memastikan fasilitas kesehatan siap mengantisipasi dampak kesehatan akibat paparan asap. Dan juga Rekan Jati, Syukur menegaskan perlindungan lingkungan hidup merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan negara. Penanganan yang lambat dan minim transparansi dikatakan hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum dan juga perlindungan lingkungan. Dan Apple Green juga meminta pemerintah segera melakukan audit lingkungan secara independen dan juga terbuka terhadap fasilitas stokpil batu bara milik PLN Nusantara Power, di mana audit tersebut mencakup sistem pencegahan kebakaran, prosedur keselamatan operasional, pengelolaan emosi, pengendalian pencemaran udara, hingga kepatuhan terhadap dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan juga Rekan Jati, ditambahkan nih, kalau hasil audit harus diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah dan aparat penegak hukum diminta untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata lingkungan, hingga pidana lingkungan. Dan juga kebakaran stokpil batu bara harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola lingkungan dan juga sistem keselamatan operasional sektor energi. Kepentingan ekonomi dan juga produksi listrik tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas udara bersih dan juga lingkungan hidup yang sehat. Nah, Rekan Jati, di akhir ya, Apple Green Aceh menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga penyebab kebakaran terungkap secara transparan, dampak lingkungannya dipulihkan, dan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat sore rekan Jati. Dan informasi kita di sore hari ini ya, datang dari Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Aceh, yaitu Arijal, yang menyampaikan kalau proses pemulangan jemaah haji Aceh ke tanah air akan dimulai pada 15 Juni 2026 ini. Nah, sebanyak 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Banda Aceh dijadwalkan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026. Dan kepulangan jemaah asal Aceh ke tanah air akan tiba ya pada Senin 15 Juni. Dan Kepala Kanwil Kemenja Aceh mengatakan saat ini proses pergerakan jemaah dari Makkah ke Madinah telah dimulai sebagai bagian dari tahapan akhir penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah gelombang kedua sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan sementara itu, Nirgan Jati, Kepala Subbagian Humas PPIH Embarkasi Banda Aceh, yaitu Darwin, mengungkapkan dua kloter jemaah haji Aceh, yaitu kloter 2 dan 3, telah tiba di Kota Madinah setelah diberangkatkan secara bertahap dari Makkah sejak 7 Juni 2026 lalu. Dan juga rekan Jati, menurut Darwin, jemaah yang bergerak menuju Madinah merupakan bagian dari gelombang kedua, yakni kloter 2 hingga 14. Dan selama berada di Madinah, mereka akan menempati sejumlah pemondokan, diantaranya Hotel Diyar Al-Madinah di sektor 4 dan Hotel Huda Taibah di sektor 5. Dan dia juga menjelaskan perpindahan dari Makkah ke Madinah merupakan rangkaian akhir perjalanan ibadah haji sebelum jemaah diberangkatkan ke Indonesia melalui Bandara Internasional Prince Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Sementara itu rekan Jati, untuk jemaah gelombang pertama yang tergabung dalam kloter 1 akan dipulangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan juga berdasarkan jadwal, jemaah kloter 2 akan terbang dari Madinah menuju Aceh pada 16 Juni 2026. Sedangkan jemaah kloter BTJ 01 akan terbang dari Jeddah menuju Aceh pada 15 Juni 2026. Dan tentunya rekan Jati, untuk kloter-kloter di berikutnya akan diterbangkan secara berurutan hingga di 30 Juni 2026. Dan dengan jadwal tersebut, proses pemulangan jemaah haji Aceh melalui debarkasi Banda Aceh akan berlangsung selama 16 hari, mulai dari 15 hingga 30 Juni 2026. Dan Darun juga menambahkan, hingga saat ini masih terdapat beberapa jemaah haji Aceh yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Mekah, dan mereka akan diberangkatkan ke Madinah setelah kondisi kesehatannya membaik dan dinyatakan layak melakukan perjalanan. Dan rekan Jati, mari kita doakan ya, semoga proses pemulangan jemaah haji ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan juga para jemaah bisa sampai dengan selamat di Aceh. Dan juga untuk Anda yang sedang menanti anggota keluarganya untuk pulang ya, mungkin sudah tidak sabar untuk bertemu lagi dengan para anggota keluarganya, semoga rekan Jati dilancarkan segala hal dan juga urusannya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan rekan Jati, di Zona Cafe Jati ini tentunya saya akan tetap menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga deretan nomor bagus. Dan seperti satu nomor bagus, satu ini ada Nadif Mas Basalamah bergema sampai selamanya. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Tidak terasa ya, malam kembali datang. Dan tentunya bagi Anda yang seharian sibuk, ini merupakan salah satu kesempatan untuk beristirahat, kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, dan juga menikmati quality time ya, entah itu dengan makan malam atau kumpul-kumpul sambil ceritain ada hal apa aja sih yang terjadi hari ini gitu ya. Dan juga rekan Jati, momen kumpul-kumpul bersama keluarga biasanya memang menjadi salah satu hal favorit ya. Karena kita bisa ketemu nih sama orang-orang tersayang, bisa berbagi hal ya tentang hari ini ada ini loh. Tapi ini rekan Jati, cara kita bersosialisasi ya, sekarang ini ada yang ada tambahan ya. Yaitu kehadiran teknologi yang udah ngubah cara generasi muda bersosialisasi, belajar, dan juga mencari hiburan. Nah, dunia digital saat ini bukan lagi sekedar alat komunikasi jarak jauh, melainkan udah jadi ruang hidup baru ya, yang mendominasi rutinitas serta keseharian kita, termasuk anak-anak dan juga remaja di Indonesia. Dan juga rekan Jati, ngomongin tentang teknologi, ada Menteri Komunikasi dan juga Digital atau Menkom Digi yaitu Muti Hafid yang mengatakan kalau jika dunia digital hari ini kita yakini adalah rumah baru bagi anak-anak kita, maka kita harus menjaganya ya, sama kuat dengan kita menjaga mereka yang kita kenal dulu ketika masih kecil-kecil nih. Dan juga rekan Jati, dikatakan ya, menghadapi fenomena pergantian medium ini, wujud tanggung jawab orang tua di rumah tangga juga dituntut untuk bertransformasi, di mana pengawasan dan juga perlindungan tidak lagi cukup ya dilakukan sebatas di lingkungan fisik, tetapi juga harus meluas secara proaktif ke dalam interaksi sosial anak di balik layar ponsel atau gadgetnya mereka. Nah, tantangan terberat yang berpotensi dihadapi keluarga saat ini ya rekan Jati adalah mengelola reaksi emosional anak ketika akses internet mereka dibatasi nih. Dan gak sedikit ya, ayah maupun ibu yang akhirnya merasa kewalahan atau kebingungan saat menghadapi protes keras dari rumah, dari anaknya gitu di rumah. Dan untuk menjembatani masalah komunikasi ini rekan Jati, memang banyak hal yang harus dilakukan. Dan tentunya di sini rekan Jati dinilai bahwa regulasi teknis tidak semata ya. Regulasi teknis semata tidak akan membuahkan hasil tanpa adanya kompromi pemahaman di dalam rumah. Dan juga rekan Jati dikatakan juga kalau anak-anak saat ini butuh perhatian penuh dan juga pendampingan dari orang tua ketika mereka mengakses internet menggunakan gadgetnya. Dan juga tentunya kita harus mendampingi anak ya di tengah arus informasi cyber yang deras. Dan juga kita harus mendampinginya bertahap, penuh empati dan juga kesabaran ekstra. Dan dukungan emosional yang konsisten dari keluarga juga sangat menentukan ya rekan Jati. Kapasitas mental anak dalam memilah konten-konten provokatif atau tekanan sosial yang rutin mereka temui di aplikasi hiburan. Dan juga di sisi lain Mutia juga mengingatkan agar orang tua tidak bersikap pasif jika menyadari anak mereka berhasil mengakali sistem perbatasan usia di suatu platform. Pengecekan riwayat secara manual dan pengawasan langsung tetap harus berjalan beriringan dengan fitur keamanan yang telah diaktifkan di gawai anak. Dan dikatakan melalui kerjasama antara panduan ahli dan juga perhatian penuh keluarga, generasi muda tentunya dapat mengeksplorasi dunia secara lebih aman.

0: Jetty FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Ya rekan Jati, masih menemani Anda ya dengan berbagai informasi di malam hari ini. Dan juga mungkin saat ini Anda sedang menikmati makan malamnya, atau bahkan udah OTW untuk nongkrong hari ini di malam Kamis. Dan juga rekan Jati, kalau ngomongin tentang makanan ya, di sini kita bisa melihat seberapa besar pengaruh makanan pada hidup kita. Ada yang bisa ngebuat moodnya naik lagi, ada yang bisa ngebuat kita lebih bersemangat, atau bahkan cuma mikirin untuk menu makan malam aja kayaknya kita udah gak sabar gitu ya. Dan tentunya yang bisa kita perhatikan ya rekan Jati, atau bisa lebih lagi untuk diperhatikan adalah konsumsi gula ketika kita memilih makanan yang menjadi mood booster itu tadi ya. Dimana memang nih rekan Jati, dokter mengungkapkan dampak konsumsi gula berlebih termasuk bisa bikin kita terlihat lebih tua. Gak mau dong ya. Nah, rekan Jati, kulit merupakan organ terluas nih yang ada pada tubuh, yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai paparan lingkungan. Misalnya sinar ultraviolet, bakteri, jamur, dan juga trauma fisik. Nah, sebagai organ tubuh terluar, kulit juga menjadi bagian yang paling pertama disadari ketika menunjukkan tanda-tanda penuaan. Nah, ketika ini terjadi, banyak orang yang fokus pada penggunaan skincare dan berbagai perawatan kulit lainnya untuk menjaga kulit tetap sehat dan tampak awet muda. Nah, tapi ini rekan Jati, menurut dokter, kondisi kulit tidak hanya ditentukan oleh perawatan dari luar, tapi tentunya juga dari dalam. Di mana nih rekan Jati, kebiasaan konsumsi minuman manis juga bisa mempercepat penuaan dini. Nah, jadi nih, selain perawatan, pola makan dan juga gaya hidup sehari-hari juga berperan besar, termasuk kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman manis. Coba udah berapa gelas mungkin nih rekan Jati hari ini konsumsi minuman manis? Dan juga rekan Jati, dikatakan oleh dokter dermatologis yaitu dokter Anissa Anjani Ramadan bahwa semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi gula sederhana secara berlebihan bisa mempercepat proses penuaan sel tubuh. Dan gula sederhana merupakan jenis gula yang umum kita temukan dalam berbagai minuman dan juga makanan manis sehari-hari. Dan menurut dokter Anissa, salah satu mekanisme yang terjadi adalah proses glikasi, yakni ketika kadar gula dalam tubuh berlebih. Sebagian gula dapat menempel pada sel-sel tubuh dan menghasilkan senyawa sampingan yang dikenal sebagai advanced glycation end product, dan efeknya merusak sel yang ditempel. Jadi kalau gula yang terlalu banyak levelnya di tubuh kita, jadi menempel ke jaring-jaringan atau sel tubuh, tidak digunakan dengan optimal, maka dia akan menghasilkan itu tadi, advanced glycation end product atau AGES. Dan Anissa menambahkan bahwa AGES ini yang akan merusak sel yang ditempel. Jadi dampak dari konsumsi gula berlebih tidak terlihat pada kulit aja nih, berbagai jaringan tubuh lainnya juga berpengaruh. Maka dari itu, menjaga asupan gula dinilai penting sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan juga kualitas kulit dalam jangka panjang. Dan ternyata nih rekan Jati, ini gak cuma soal makanan. Kebiasaan sehari-hari juga mempengaruhi kesehatan kulit. Dokter Anissa menekankan bahwa pentingnya peran tidur cukup dan juga rutin olahraga dalam menjaga kesehatan kulit. Idealnya rekan Jati, orang dewasa tidur sekitar 6-8 jam per hari. Ketika tidur, tubuh menjalankan berbagai proses regenerasi termasuk pada kulit. Sementara itu untuk peran olahraga ya, membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga distribusi nutrisi dan juga oksigen ke berbagai jaringan tubuh termasuk kulit bisa lebih optimal. Dan rekan Jati, tentunya ya, mengurangi makanan dan juga minuman manis, memenuhi kebutuhan nutrisi, tidur cukup, dan juga rutin berolahraga disarankan oleh dermatolog sebagai rutinitas penting sebagai bagian dari menjaga kesehatan kulit juga tubuh secara keseluruhan.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih di zona kafe Jati ya. Dan gak kerasa nih, kita udah 10 hari di bulan Juni ya. Dan tentunya masih menantikan ada gebrakan apa lagi sih di bulan Juni ini. Tapi semoga semuanya baik-baik aja rekan Jati, walaupun mungkin gak bisa baik-baik aja in this economy ya katanya. Tapi semoga nih kita selalu bisa menemukan hal-hal positif di bulan Juni ini, walaupun masih 10 hari udah banyak hal, udah banyak kabar-kabar yang datang. Tapi semoga nih kita selalu diberikan kesehatan, semangat dan juga rasa bahagia sekecil apapun itu. Dan mungkin kita bisa mengalihkannya rekan Jati ke fisik ya. Dimana sekarang udah banyak orang-orang yang mulai waspada, udah mulai memperhatikan pola hidup sehat seperti lari. Ini merupakan salah satu upaya untuk bisa memiliki tubuh yang lebih bugar lagi. Nah, ngomongin tentang lari ya, sekarang ini bukan sekedar aktivitas fisik rutin rekan Jati, melainkan juga udah jadi gaya hidup yang inklusif. Olahraga ini digemari karena aksesibilitasnya yang tinggi. Bisa dilakukan sama siapa aja, kapan aja, dan hampir di mana saja tanpa memerlukan perlengkapan yang rumit. Nah, selain manfaat kesehatan fisik yang nyata rekan Jati, lari juga menjadi

Nah, kalau Leo sendiri nih rekan Jati, apakah Anda punya punya olahraga favorit? Ataupun mungkin nih lari juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang Anda lakukan untuk menjaga kestabilan dan juga kesehatan tubuh, di mana memang rekan Jati lari ini sangat mudah dilakukan tapi tentu memiliki teknik sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan manfaat dari aktivitas olahraga ini. Dan juga rekan Jati, tentunya kita harus cari tahu lagi nih, hal apa sih yang harus dilakukan sebelum lari? Untuk saya sendiri nih, apakah ada tips-tips tertentu? Yaitu tentu tentang sepatu lari, tentang jarak yang kita tempuh, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit bisa memahami olahraga yang satu ini. Dan rekan Jati, saya akan kembali lagi menemani Anda di malam hari ini setelah satu nomor bagus berikut ini. Ada Shawn Mendes, Falling Out In You. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. You are my chest, no plans in the place where I live. Daybreak, open your eyes, cause this was only

akan jadi informasi kita selanjutnya ya, datang dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG, yaitu Teku Faisal Fatani, yang menyampaikan puncak musim kemarau Indonesia diprediksi akan jatuh pada Juli hingga September 2026. Dan wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur. Dan juga puncak kemarau pada Juli mencakup 83 zona musim atau 12,26% luas daratan Indonesia. Dan juga rekan jati dikatakan ya, kalau sementara itu untuk lebih ini rekan jati deputi bidang klimatologi BMKG yaitu Adersana menambahkan musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan juga lebih panjang. Dan juga dikatakan kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino. Kondisi ini tentu harus diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali. Nah, untuk menghadapi puncak musim kemarau yang lebih panjang, BMKG juga merekomendasikan kepada seluruh sektor pangan untuk penyesuaian jadwal tanam dan juga varietas yang ditanam. Nah, BMKG juga menyarankan untuk memilih tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara bagi sektor sumber daya air, dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.

Dan rekan Jati, itu dia informasi kita hari ini ya di Zona Cafe Jati, sekaligus menjadi informasi terakhir hari ini di 10 Juni 2026. Dan usai sudah perjumpaan kita kali ini ya, dimana memang semoga informasi yang sudah dihadirkan bisa menemani Anda dan juga bisa menambah wawasan di hari Rabu ini ya. Walaupun mungkin banyak yang mengatakan kenapa ya bulan Juni ini terasa sangat berat, gak tahu juga. Tapi kita doakan rekan Jati, semoga kehidupan kita ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih stabil, dan juga semoga dimanapun Anda berada, rezekinya dimudahkan. Dan juga semoga nih tadi informasi seputar musim kemarau yang diprediksi akan mencapai puncaknya dari Juli hingga September, kita bisa beradaptasi. Untuk Anda para petani, juga semoga diberikan kemudahan ya untuk bisa terus mencapai puncak panennya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda rekan Jati. Tetap jaga kesehatan, luangkan waktu untuk orang-orang terdekat, dan jangan lupa bersyukur atas hal-hal baik yang sudah terjadi hari ini, sekecil apapun itu ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda rekan Jati, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093 1.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093 1.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: away.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: 3,6 Banda Aceh segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Terus 3,6 Jati FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.